0: Ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya?
3: Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Semoga Anda sudah pada sarapan, Elkoger. Sarapan yang enak, tidak hanya sekedar mengenyangkan. Jangan terlalu kenyang, Elkoger, ya. Pagi-pagi ini.
1: Benar,
0: ini
1: cepat ngantuk loh.
0: Cepat ngantuk, enggak bisa mikir, kliat, kliut nanti.
1: Kliat, kliut. Ini biar ini satu menu deh buat Anda ya.
0: Iya.
1: Satu menu ini pastinya bisa membuat Anda tuh bahagia, tidak terlalu mengenyangkan, tetapi rasanya asik.
0: Oke.
1: Iya, asik banget.
0: Apa itu?
1: Lumpia.
0: Wah, yeah. Pengen ke Sanur.
1: Nah, mungkin ada Elkogers yang lagi jalan-jalan di Sanur kan. Kemudian sarapan lumpia bisa? Bisa.
0: Bisa,
1: bisa. Kemudian kalau di rumah beli lumpia bisa? Bisa. Jadi yang mau kita tanya ini bukan lumpianya, tetapi gini ya, toppingnya.
0: Oh, ah.
1: Topping saya bundar.
0: Topi.
1: Oh topi ya.
0: Saya gitu banget topi.
1: Galak kali. Ari. Mau mengonsumsi lumpia, itu lumpia apa aja ya? Lebih yeah. suka pakai topping. Nah, bumbu-bumbuan.
0: Iya. Yeah.
1: Ada bumbu petis, ada bumbu kacang, mungkin ada saus sambal.
0: Oh iya,
1: kan ada tuh ya, terus bumbu pokoknya berbumbu lah itu. Atau versi yang organik.
0: Apa woy. Itu?
1: Cabai gitu.
0: Oh, cabai hijau tuh ya biasanya kan?
1: Cabai hijau. Kemudian kabung-kabungan tuh ada acar.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Kan masih
0: iya.
1: organik gitu.
0: Iya, benar, benar.
1: Benar. Lu suka yang mana nih, Elkogers? Atau mungkin Elkogers suka digabung sama nasi. Nah, itu enggak kita masukin. Itu enggak kita masukin ya. Nasi itu bukan kondimen itu. Itu main course itu ya.
0: Ini fokus di lumpianya ya. Lumpianya Anda lebih suka yang pakai bumbu petis atau bumbu kacang itu?
1: Benar.
0: Atau malah Anda lebih suka yang simpel-simpel aja, pakai cabai hijau, gigit aja udah gitu, udah enak. Benar. Gitu. Atau kalau misalnya ada acar lebih bagus lagi gitu.
1: Benar. Nah, ya. Kalau misalkan Elkoger sudah tahu jawabannya seperti apa, boleh gabungan di Instagram di @elkogfm dan juga di Facebook di Elangkosa Gagana.
0: Dan boleh juga WhatsApp kita ya, kasih tahu Anda kecenderungan suka yang seperti apa sih terkait lumpia ini di 081236155969. Ditunggu gabungannya pagi hari ini, masih bersama Mika Karisa
1: dan Yudha Kusuma.

0: 今回のラジオバーディ
1: ー。キキ、pulang yuk Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Duh, Ling semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
4: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
3: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
4: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je.

0: airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
0: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
0: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Iya, saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
0: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 96.9 El Cobra Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Doa Anda akan terjawab, Elkoger. Apalagi kalau misalnya Anda mendambakan masa depan yang gemilang, hidup yang lebih teratur, pula karir yang jelas dan stabil.
1: Benar banget. Tapi agar semuanya berjalan dengan baik, tentunya Anda harus menguasai satu hal ini sebelum Anda berdoa.
0: Apa?
1: Manajemen.
0: Oh iya.
1: Kalau kalau Anda berdoa tapi Anda tidak melakukan apa-apa, memang akan terjadi. Wah, tentu tidak, Elkoger. Maka dari itu, agar semuanya bisa terjadi dengan baik, Anda harus menguasai ilmu manajemen, yang dimana ilmu ini merupakan dimensi yang paling luas, bisa dipakai apapun, pakai kerja juga bisa, di berbagai bidang apa saja bisa. Dan untuk mendapatkan ilmu manajemen terbaik di Bali, Anda wajib untuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani kuliah di sini ya, karena ini merupakan kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 79. Kampusnya legend dan terkenal dengan alumni-alumni yang terbukti sukses, yang terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali.
0: Wah, keren banget nih, Elkoger. Pasti Anda ingin mengikuti jejak-jejak.
1: Iya.
0: Jejak-jejak para alumni STIMI Handayani.
1: Benar banget.
0: Dan tentunya ini ditunjang oleh ilmu manajemen yang diperlukan dalam pekerjaan apapun.
1: Betul. Jadi bidang AI masuk, teknologi digital tercanggih pun masuk, dan semua harus manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan untuk lokasinya tentu saja dekat banget dong tempat dengan Anda nongkrong ya, yaitu di lokasi kampus STIMI Handayani di pusat kota Denpasar, tepat di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, hangout, bahkan mau kerja, tinggal set dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana untuk benda. Sekali lagi 082 145 666 199.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini, Bli.
2: Meh, Dewa Ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih ngerjain saya ya?
3: Ah, mana berani saya begitu, Bli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya? Duh, mana ngabupis betik lagi. Hih, kakak, boleh kasbon toh?
3: Aih, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, nak muda nih.
2: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Hih, ini mare beli bensin tapi
3: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
2: Hus, ketahuan kan, Jo.
4: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, Kakak.
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
4: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wihihi, beli pantai sekali toh.
2: Cek suba jelas pandai.
3: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9
6: FM Elkoga Radio Bali.
7: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah

0: 96.9 Oko Ga Radio Bali. Ada Vertical Limit dengan Langkah Kita.
1: Ini adalah band masa depan ini.
0: Tidak habis terbang Oko Ga. Iya.
1: Soalnya kan yang menjadi batasnya adalah angkasa. Sesuai namanya ini Vertical Limit. Dibawain sama anak-anak muda loh ini.
0: Iya.
1: Oh, ini anak teman saya ini. Jadi kita punya band keren ini ya.
0: Ya ampun, kita berasa jadi gini ya, remah rempeyek
1: atau
0: nasi kering di pinggiran Magic Jar. Nasi
1: akik.
0: Hey, ya ampun, anak-anak ya nggak kecil-kecil banget sih, udah remaja.
1: Masih kan? Remaja benar.
0: Udah berprestasi seperti ini, udah menginspirasi lewat lagunya, ngasih tahu kita bahwa nggak apa-apa kalau misalnya nggak berhasil sekarang, yang penting langkah kita bareng-bareng terus.
1: Wih, gitu. Dibikin sama anak SMP tuh waktu pertama bikin lagu kan. Anda dulu SMP ngapain Mika? Kalau saya dulu main PS.
0: Wah, saya nggak ingat jujur masa SMP saya tuh ngapain ya, benar-benar kayak.
1: Berarti dulu
0: skip gitu loh, dari SD langsung kayak SMA gitu.
1: Oh, jenius.
0: Enggak ada. SMP-nya cuma enggak yang begitu ingat.
1: Oh, tak kira begitu brojol langsung selamat S1. Wah, siapa sih suka makanan ini?
0: Iya.
1: Kita bilangnya adalah lumpia.
0: Yes, lumpia. Eko Gers, tahu kan makanan yang bisa Anda dapatkan di Sanur, di Puputan, di Renon.
1: Dan jualan unik.
0: Oh iya.
1: Kalau di Sanur, lumpia. Kalau ada lu di Ubud, pernah nggak dengar gini? Lumpia.

0: khasnya, maksudnya tiap tiap dagang itu punya.
1: Gitu, keren.
0: cukup ya. Kami kita nggak jadi bahas lebih.
1: Iya, orang jualannya gitu kan. Dari 21 kilo itu kedengeran, us, udah datang tuh bapaknya gitu. Iya. Kita jalan dari Klungkung saya.
0: Jauh gitu. Kali 21 kilo.
1: Iya, 1 kilo. Klungkung, terus gesek jualan tuh di daerah Ubud waktu itu.
0: Iya.
1: Sekarang sih saya jarang lihat ya, tapi itu legend banget tuh.
0: Iya.
1: Lumpianya juga enak.
0: Ya, dan memang biasanya orang umumnya itu pakai bumbu petis atau kacang itu.
1: Betul.
0: Atau ya udahlah yang simpel aja gitu, pakainya cabai hijau aja cukup.
1: Cabai hijau, benar.
0: Kalau tambah acar, Allah, lebih enak lagi tuh.
1: Wih, gitu. Dari India dong.
0: Acar
1: meri jahe. Ini kayak ada yang gabungan ya dari Adi ya. Kalau Adi katanya lebih suka pakai yang simpel-simpel aja, kayak pakai cabai, kemudian kayak pakai acar gitu. Mm-hmm. Karena sering beli gorengan juga.
0: Yeah.
1: Kalau beli gorengan itu dia beli gorengannya misalnya satu cabainya 5. Loh, kebalik ini. Ini namanya cabai digorengin ini, bukan gorengan isi cabai ya.
0: Ini ada Adi Suputra juga bergabung pagi hari ini. Kalau Adi Suputra bilangnya sukanya pakai bumbu petis atau kacang.
1: Oke.
0: Okay. Ayu Puja juga lebih suka bumbu petis atau kacang. Terus Desi Eka juga sama seleranya ya. Suka bumbu petis atau kacang ya kalau makan lumpia. Tapi Naila beda lagi. Kalau Naila lebih suka cabai hijau.
1: Naila pakai cabai hijau. Ini ada juga dari Awan ya. Kalau Awan bilangnya suka pakai bumbu botolan. Nah, kalau itu masuk ke mana, Kak? Mungkin masuknya ke ranah bumbu-bumbuan ya, berarti ya.
0: Perbumbuan sih, sambel-sambel itu ya.
1: Sambel-sambelan katanya. Ada ya. Juga dari Aji ya. Kalau Aji bilangnya pakai cabai aja deh. Tapi kadang-kadang enggak usah pakai bumbu juga saya seneng. Oh, gitu.
0: Langsung digor-gor gitu
1: ya. Digor-gor. Gitu. Beli satu. Gitu.
0: Langsung hap gitu kan.
1: Langsung hap.
0: Ada Bunda Eli Lastra dari Luklu hadir. Kalau Bunda Eli sih cuma mau ngabarin kita.
1: Ah ya.
0: Astungkara sudah mendingan sakitnya Bunda.
1: Oh. Iya, kemarin sempat sakit ya.
0: Iya, kemarin sempat sakit dan sering dengerin Elkoga, sembuh ya Bunda ya.
1: Weh, keren.
0: Happy soalnya kan kalau kuncinya orang sakit itu untuk bisa sembuh itu emosi dulu ya.
1: Emosi.
0: Biar happy dulu.
1: Benar.
0: Itu akan menunjang kesembuhan seperti itu.
1: Benar.
0: Terima kasih doanya dan ya sepertinya kalau udah mendingan sakitnya ini beli lumpia enak ya.
1: Enak deh. Ada juga kalau ngomongin lumpia nih, Ari juga gabungan nih.
0: Ya, hai Ari.
1: Katanya lebih suka lumpia yang dipotong dibandingkan yang enggak. Yang ngasih pertanyaan itu siapa?
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: 96.9 Alkogar Radio Bali. Yuk makan lumpia yuk.
1: Iya. Ngomongin lumpia masih selalu semangat ya.
0: Iya.
1: Apalagi kalau lihat harga lumpia, masih murah, masih bisa terjangkau. Tapi ini kadang-kadang yang saya pikirin kalau beli lumpia di Sanur itu nggak cuma lumpia loh saya beli.
0: Apa?
1: Ada kadang-kadang ada tahu.
0: Oh iya, iya.
1: Ada tempe.
0: Bakwan.
1: Ada bakwan daun tiute. Ada si goreng. bukan. Nambah. Saya mendengar. Ada.
0: Gitu. Tapi biasanya kalau di Sanur mah, kalau selain lumpia itu gini yuk.
1: Apa itu?
0: Jagung.
1: Jagung, betul.
0: Sama jamu.
1: Jamu.
0: Pernah nyoba jamu di Sanur?
1: Belum sih.
0: Cobain yuk.
1: Saya ingatnya jagung bakar.
0: Seger kali.
1: Seger kali. Saya gara-gara mereka kelaparan loh. Terus kata satu bule cewek nih udah mau ngambil jagungnya, ya biar-biar salib sama bule cewek yang lain. Mesti mereka sampai jambak-jambakan. Sampai yang
0: benernya
1: ya. Tapi kalau urusan perut tuh bahaya ya, kali ya.
0: Iya sih. Itu benar-benar bikin kita akhirnya punya perspektif yang lain gitu loh.
1: Benar.
0: Emang selapar itu ya mereka ya gitu.
1: Berarti hal-hal
0: sengeces itu sama jagung bakar.
1: Bayangin udah lapar nunggu tiba-tiba diambil kan, wah emosi dong gitu. Terus suka nanya. Mending mama diam aja deh, biar saya bisain mereka.
0: Iya, biar selesai aja ya harus. Karena kan ngefek kedagangannya dia, jadi orang nggak jadi beli.
1: Nggak ya jadi
0: kan?
1: Beli, benar. Nah, tapi
0: ada aja nih bule-bule.
1: Jadi ini Anda mau belanja apapun, tahan diri, tahan emosi, walaupun lapar pasti dapat kok ya.
0: Iya, benar. Begitu juga mama lumpianya keger, kalau Anda suka

0: pakai topping bumbu-bumbuan, sesekali coba deh pakai cuma cabai hijau aja.
1: Cabai hijau aja.
0: Seger loh, cuma ya pedes, udah pasti.
1: Benar. Cuma cabainya satu aja, tapi yang panjang gitu. Itu cabai gede deh.
0: Atau yang memang sering kali ya sukanya pakai cabai hijau acar gitu ya. Coba sesekali yang perbumbuan ini supaya punya sudut pandang yang berbeda gitu loh.
1: Benar. Biar nanti ngomongnya kayak makan lumpia pakai bumbu enggak laki. Wah. Terus ya laki harus pakai cabai. Wah, enggak biar enggak mau asal itu kalau aku. Rasanya aja memang beda ya.
0: Iya. Oke, berhubung sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit dari Elkoga Fresh Morning.
1: Yuk.
0: Dan keluarga Dekatan Darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Loka Gear Radio Bali. Di pagi hari ini kembali hadir Kori Purnama yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti di jam 11 siang.

di hari Kamis. Pastinya harus diawali dengan rasa semangat dan jangan lupa untuk sarapan ya, agar situasi Anda ataupun aktivitas Anda lebih semangat lagi untuk dijalani. Dan kalau misalkan di pagi hari ini baru bangun, mungkin Anda merasa bahwa tidak ada semangat ya untuk menjalani aktivitas, atau bahkan setiap hari itu pernah merasakan sangat lelah, lemas, dan juga bahkan membuat kurang fokus. Meskipun udah tidur yang cukup semalaman, atau bahkan sudah tidur lebih dari 8 jam ditambah tidur siang bahkan ya, atau mungkin sering merasa pusing secara tiba-tiba saat sedang beraktivitas, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kelelahan biasa akibat rutinitas padat Anda. Bisa jadi tubuh Anda sedang memberikan sinyal LKG. Sinyal apa ini ya? Jadi sinyal tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi salah satunya adalah anemia ataupun kurang darah. Nah, kondisi yang memang sering dikenal masyarakat dengan istilah kurang darah ini memang sangat umum terjadi, Alkogers. Tapi ya sayangnya masih sering diabaikan juga ya. Tapi kalau misalkan memang Anda kerap kali merasa lelah ataupun kerap kali merasa pusing secara tiba-tiba, jangan juga untuk mendiagnosa terlalu dini. Oh, bahwa saya ini kayaknya terkena penyakit anemia deh, seperti itu. Jangan juga ya. Jadi mari kita kenali lebih lanjut lagi apa saja tanda-tandanya, apa saja anemia itu, dan juga bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Dan kebetulan sekali Alkogers, di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini saya juga akan membahas seputar kesehatan yang akan membahas seputar anemia tersebut. Dan bukan hanya itu saja, saya juga akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Alkogear Radio Bali. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96,9 FM Alkogear Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang nanti.

0: 96.9. It's a good
1: morning. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staf gudang, staf building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

merasa kantuk ataupun kurang fokus, bahkan pusing secara tiba-tiba. Nah, kita akan membahas seputar anemia nih Alkogers. Dan kali ini juga saya akan membahas seputar anemia ya, dari hulu ke hilir kalau misalkan waktunya cukup nih Alkogers. Dan untuk Anda yang sekiranya mungkin belum mengetahui apa itu anemia, dan banyak mungkin yang kerap kali mendengar kata-kata anemia tapi belum tahu lebih lanjut apa itu anemia. Jadi anemia ini merupakan kondisi medis yang memang paling umum, di mana darah seseorang itu kekurangan sel darah merah yang sehat ataupun biasa disebut dengan hemoglobin. Nah, jadi hemoglobin ini adalah protein dalam sel darah merah yang memang berfungsinya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh Anda. Jadi ketika seseorang terkena anemia misalkan, jadi mereka mungkin merasa sangat lelah, sangat lemah, dan juga kadang sesak nafas, bahkan pusing secara tiba-tiba. Nah, anemia ini juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor juga nih Alkogers, termasuk kekurangan zat besi, vitamin B12 atau folat. Jadi kehilangan darah dan juga kerusakan sumsum tulang. Dan di sisi lainnya lagi, dalam upaya untuk meningkatkan diagnosa awal dan juga akurasi klasifikasi penyakit anemia, jadi anemia ini merupakan salah satu penyakit tidak menular Alkogers, yang memang disebabkan oleh jumlah sel darah merah ataupun kadar hemoglobin di bawah normal, yang kerap kali menyebabkan pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh itu jadi ya otomatis akan berkurang. Nah, karena kekurangan oksigennya ini juga mengakibatkan si penderita anemia itu mengalami gejala berupa kadang wajahnya pucat seperti itu, letih, lesu, pusing, ataupun bahkan sakit kepala dan juga mata berkunang-kunang. Bukan hanya

di siang hari saja, tapi sepanjang hari. Dan menurut World Health Organization atau WHO, angka kejadian anemia di seluruh dunia itu masih cukup tinggi dan diperkirakan sebanyak 1,3 miliar penduduk dunia itu menderita anemia dengan prevalensi sebesar 32,9%. Dan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI di tahun 2023 lalu menunjukkan prevalensi anemia pada balita hingga remaja itu mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, yakni 23,8% pada usia 0-4 tahun, 15,3% pada usia 5-14 tahun, dan juga 15,5% pada usia 15-24 tahun. Dan anemia ini masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia yang memang bisa dibilang tersebar di seluruh kabupaten dan juga kota di Indonesia. Dan anemia ini merupakan salah satu permasalahan yang memang memerlukan penyelesaian. Dan pastinya nih Elkogers, hal ini dikarenakan kejadian anemia dapat menurunkan produktivitas kerja dan juga tingkat kesejahteraan hidup bagi keluarga.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga

aku Ger Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini masih mencari-cari tempat untuk kuliah ya, termasuk untuk Anda yang saat ini masih menggeluti bidang pertanian, sains, dan juga teknologi. Nah, rekomendasi menarik untuk Anda yaitu datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi Universitas Warmadewa itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan berbicara soal pertanian modern ini, Alkogir tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, dengan dunia teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulum yang sudah ditawarkan yaitu berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian dan juga berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir nih Alkogers, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal segara kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya lagi nih Alkagers, jadi selain itu staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga pastinya magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya ya, jadi kelasnya sudah bersih, pastinya sudah ber-AC, labnya lengkap, pastinya sudah ada wifi juga dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh Anda catat atau bisa langsung diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person dengan Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: Music, 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Autogear Radio Bali. Setelah tadi kita membahas ataupun mengenali seputar penyakit anemia, dan sekarang kita juga akan membahasnya, Autogear. Kira-kira siapa yang sekiranya berisiko untuk terkena si anemia ini sendiri? Nah, jadi anemia ini bisa saja menyerang siapa saja, tidak memandang umur ataupun tidak memandang usia. Tapi beberapa kelompok dan juga kondisi berikut itu memiliki resiko yang bisa dibilang lebih tinggi ya. Di antaranya wanita, ya, terutama bagi mereka yang mengalami siklus menstruasi berat atau sering mengalami kehamilan. Dan yang pastinya faktor resiko lainnya yaitu ibu hamil, karena kebutuhan zat besinya juga akan meningkat drastis selama masa kehamilan. Ya, pastinya ini juga berfungsi untuk mendukung perkembangan si bayi dalam kandungannya juga. Dan untuk yang beresiko selanjutnya yaitu biasanya nih anak-anak dan juga remaja. Ya, kadang berada dalam masa tumbuh kembang yang memang sangat membutuhkan pasokan ekstra zat besi dan juga folat itu sendiri. Dan untuk yang selanjutnya lagi ada lansia, karena kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi itu cenderung menurun seiring dengan pertambahnya usia. Dan kadang juga nih ada penderita penyakit kronis seperti penderita gagal ginjal, kanker ataupun infeksi menahun, dan ada juga orang dengan diet yang tidak seimbang. Nah, ini nih Alkogirls, Anda juga harus hati-hati, apalagi untuk Anda yang saat ini sedang menjalani program diet, entah itu tidak tahu referensinya di mana ya. Bisa dibilang asal sedikit makan atau asal tidak makan seperti itu. Nah, ini juga sangat berbahaya, terutama diet yang rendah zat besi, vitamin B12 atau asam folat. Dan yang terakhir yaitu memiliki riwayat keluarga yang terdapat riwayat penyakit genetik. Nah, jadi dari beberapa resiko tersebut ya, jadi kalau misalkan memang Anda tidak termasuk nih Alkogers ya, bukannya mendoakan ya, tapi ya kembali lagi, anemia ini bisa menyerang siapa saja. Alangkah baiknya Anda melakukan suatu pencegahan dengan menjalani pola hidup sehat, olahraga yang teratur, dan juga pastinya istirahat yang cukup.

0: 96.9.
1: It's a good morning.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

mahal. Karena di zaman sekarang itu banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa saja menyerang kita ataupun keluarga kita ya, apabila Anda tidak menjalani pola hidup yang sehat, yang harus. Maka dari itu perbanyaklah menjalani pola hidup sehat, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga kelola stres dan juga depresi Anda jika memiliki suatu beban. Dan secara umum nih Okogirls, yang kita bahas pada hari ini yaitu seputar penyakit anemia, yang dimana kondisi ini adalah kondisi dimana tubuh itu kekurangan sel darah merah sehat yang cukup untuk mengangkut oksigen ke seluruh organ dan juga jaringan tubuh. Dan banyak juga orang yang kadang mungkin menganggap anemia ini adalah masalah yang cukup ringan dan juga hanya menyebabkan kelelahan saja. Tapi kalau misalkan ada di antara Anda yang bertanya, seserius apa sih penyakitnya dan juga seberapa penting sih penyakit anemia ini? Jadi jawabannya adalah dengan serius ya, karena anemia terutama yang berat ataupun yang kronis itu bisa sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Jadi ini bukan menakut-nakuti seperti itu ya, tidak nih Alkogers. Jadi memang semua penyakit itu harus ditangani dengan serius juga, dan juga bahkan harus menjalani juga ataupun melakukan proses pencegahan. Dan kondisi ini pastinya dapat memicu berbagai komplikasi serius yang juga mempengaruhi kualitas hidup penderita dan juga bahkan mengancam jiwa pada kasus-kasus tertentu. Dan untuk itu nih Okogirls, memahami risiko dan juga bahaya anemia adalah langkah pertama untuk penanganan yang pastinya lebih efektif lagi. Dan di ajang wacana seputar wanita kali ini masih membahas seputar anemia, dan waktu kita masih ada sekitar kurang lebih 1 jam ke depan nanti ya untuk kita membahas. Dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Okogirls Radio Bali. Untuk itu tetap atensi bersama saya Kori Purnama, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Radio Bali, anemia itu bukan serta-merta menggerogoti si manusia itu sendiri ya, tapi memang ada tanda-tanda yang perlu Anda perhatikan ya, Alkogers. Jadi gejala anemia itu seringkali datang secara perlahan sehingga sangat mudah sekali untuk diabaikan oleh penderitanya. Dan jika Anda memiliki gejala-gejala tertentu seperti mudah lelah dan juga lemas, meskipun sudah cukup beristirahat, bahkan sudah ditambah dengan jam tidur siang, nah ini juga perlu dicurigai ya. Tapi bukan hanya itu saja nih, Alkogers. Boleh Anda lihat dulu fisik Anda ya, barangkali di depan kaca, boleh di depan cermin, boleh.

sering terasa dingin dan juga kadang berkeringat, nyeri dada, dan juga biasanya muncul pada kasus anemia yang lebih berat. Dan ini nih, kadang perubahan suasana hati yang memang mudah tersinggung, atau kadang juga mengalami gejala depresi. Dan yang terakhir, kadang juga tidak banyak yang memang memiliki keinginan untuk memakan benda yang tidak wajar. Nah, seperti contohnya saja, yang tidak wajar ini adalah seperti tanah contohnya, ataupun kertas, atau bahkan tepung, beras seperti itu, ataupun bentuk lainnya. Ini adalah keinginan mengunyah es batu secara berlebihan, tapi gejalanya ini minim ya, dan juga ini terjadi akibat kekurangan zat besi. Dan jika Anda mengalami gejala yang mungkin saja saya sebutkan di atas yang lebih banyak ataupun lebih dominan, saran saya jangan mendiagnosa diri Anda terlalu dini, atau lebih dikenal dengan istilah self-diagnose nih, Alkogers. Jadi jika Anda sudah mengalami beberapa gejala di atas ataupun gejala yang sudah saya sebutkan tersebut, saran saya untuk segera berkonsultasi ke dokter ataupun tenaga medis terkait dan melakukan pemeriksaan darah lengkap atau biasa disebut dengan CBC ya. Ini adalah langkah awal yang memang sangat sederhana namun sangat informatif untuk mendeteksi anemia secara lebih akurat.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

membahas seputar gejala-gejala yang memang perlu Anda waspadai terkait dengan penyakit anemia. Nah, dari gejala tersebut kita pastinya akan mencari tahu juga ya, kira-kira dari gejala tersebut penyebabnya apa kira-kira sehingga bisa muncul gejala tersebut nih Alka Gears. Jadi anemia ini juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor juga. Di antaranya yaitu yang paling umum ataupun yang memang paling sering didengar yaitu kekurangan zat besi. Jadi ini adalah penyebab anemia yang memang sering didengar ataupun yang paling umum dan juga seringkali akibat asupan makanan yang tidak cukup atau kehilangan darah. Nah, yang kedua yaitu kekurangan vitamin, yaitu kekurangan vitamin khususnya B12 dan juga asam folat. Ini juga dapat menyebabkan penyakit anemia sendiri, Alka Gears. Dan yang ketiga yaitu ada penyakit kronis, karena beberapa penyakit kronis seperti penyakit ginjal, kanker ataupun penyakit radang usus itu dapat mempengaruhi produksi sel darah merah Anda. Dan ada juga untuk penyebab lainnya yaitu seperti pendarahan karena kehilangan darah yang memang secara akut, misalnya seperti cedera ataupun yang kronis, misalnya pendarahan saluran cerna atau pada saat menstruasi berat pada wanita, ini juga dapat menyebabkan anemia, tapi anemia dalam kasus ringan ya Alka Gears. Dan untuk yang terakhir yaitu kelainan genetik, karena beberapa jenis anemia seperti talasemia atau anemia sel sabit itu bersifat genetik. Nah, jadi dari beberapa penyebab tersebut, jadi kita juga pastinya akan tahu juga dan juga akan mencari solusi dari gejala-gejala yang sudah dirasakan seperti itu, Alka Gears. Maka dari itu, selanjutnya kita juga akan membahas cara pencegahannya untuk di sesi berikutnya.

0: membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali,

sedikit takut-takutan seperti itu ya. Aduh, takut nih terkena penyakit ini ataupun terkena penyakit itu. Ya memang solusinya kita harus melakukan pencegahan dini terlebih dahulu, karena yang mengetahui kesehatan kita adalah Anda sendiri pastinya. Dan kalau misalkan memang ada beberapa perubahan yang sudah dialami, pastinya kita juga harus perhatian kepada diri kita sendiri dan juga harus melakukan suatu pencegahan. Jadi berikut saya berikan beberapa tips pencegahan anemia, yang dimana banyak kasus anemia ini terutama yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi, ya pastinya dapat sekali dicegah dengan gaya hidup yang sehat. Contohnya saja, menerapkan diet yang seimbang dengan kaya zat besi, dan perbanyak konsumsi daging merah tanpa lemak, seperti ya contohnya saja hati ayam, ada juga ikan,

ya, yaitu ada jeruk, tomat, atau paprika bersamaan dengan makanan sumber zat besi lainnya yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Dan Anda juga bisa dengan memenuhi asupan vitamin B12 dan juga folat. Karena nutrisi ini juga bisa didapatkan dari sel telur, dari telur ya, dari juga susu, kacang-kacangan, dan juga sayuran berdaun hijau. Dan bagi Anda juga yang menjalani diet vegan ketat, sangat dianjurkan juga untuk mengkonsumsi suplemen vitamin B12. Dan berikutnya, lebih baik nih ya, yang paling penting ya, menghindari minuman teh ataupun kopi bersamaan dengan waktu makan. Nah, ini biasanya sering terjadi nih, terutama untuk Anda yang sering makan di luar dan sering memesan biasanya nih es teh seperti itu ya, ataupun es kopi. Karena kandungan tanin dalam teh ataupun kopi ini juga dapat menghambat proses penyerapan zat besi oleh tubuh sendiri. Dan untuk selanjutnya, Anda juga bisa melakukan pemeriksaan rutin kesehatan yang memang dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu ya. Dan terutama bagi Anda yang memang sudah masuk dalam kelompok yang sudah beresiko. Jadi sudah saya sebutkan juga di awal untuk kelompok yang beresiko yang mana-mana saja. Dan jika Anda termasuk dalam kelompok yang beresiko dan sudah berkonsultasi dengan dokter, jadi patuhi anjuran yang sudah disarankan oleh dokter. Jangan istilah balinya itu bengkung seperti itu, jangan ya. Jadi jika Anda sudah didiagnosis mengalami anemia seperti itu contohnya, lebih baik mengkonsumsi ataupun konsumsilah suplemen ataupun obat sesuai dengan resep dokter. Dan jangan sampai untuk menghentikan pengobatan sendiri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Dan memang kesimpulannya, menjaga anemia itu sebagian besar dapat dilakukan melalui pola hidup sehat. Dan deteksi dini itu juga sangat berperan sangat besar sekali untuk kesehatan Anda. Pemeriksaan kesehatan rutin, terutama bagi kelompok yang berisiko tinggi seperti wanita hamil ataupun penderita penyakit kronis, ini juga dapat membantu untuk mencegah anemia berkembang menjadi kondisi yang lebih serius lagi.

0: Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu?

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan kabar baik nih Alkogers, untuk Anda yang saat ini ingin mendalami ilmu manajemen, saya sarankan untuk kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Dan kampus ini memang paling legend nih Alkogers, karena kampus yang pertama dan juga yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan juga berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang juga terkenal, alumni-alumninya sudah terbukti sukses dan juga terserap di berbagai bidang pemerintahan, ada juga di bidang pekerjaan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses baik di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tekat Banyu Sari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, rencananya Anda mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat langsung sampai ya. Dari kampus STIMI Handayani ini gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi Alkogers, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

hemoglobin tetap normal, ini adalah kunci utama agar tubuh tetap bugar dan juga siap untuk menjalani hari-hari. Dan kabar baiknya lagi, sebagian besar kasus anemia, terutama yang diakibatkan oleh kekurangan nutrisi, itu sangat bisa dicegah melalui perbaikan pola makan dan juga gaya hidup yang sehat. Ingat Elkagers bahwa tubuh Anda itu akan selalu mengirimkan pesan ketika mengalami suatu gangguan. Jadi jangan abaikan gejala yang Anda alami sekecil apapun ya. Dan semoga informasi tersebut terkait dengan anemia itu bisa menambah wawasan Anda dan juga bisa peduli kembali kepada diri Anda sendiri. Dan semoga bisa mengubah pola hidup ke arah yang lebih sehat lagi. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di Elkagers Radio Bali, itu artinya sudah tuntas juga kebersamaan kita di siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk atensi Anda selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Cobra. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Ede ngaden awak bisa, depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu.

0: Koko Garam Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap

0: desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama, sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian, baik secara skala maupun niskala, antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkoger, ada Desta Arita di High Noon yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di jam 2 siang nanti. So, jangan kemana-mana.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Siang hari yang cukup panas tentunya LKGers. Gimana nih yang lagi berkegiatan di luar ruangan? Sudah jam istirahat sepertinya ya. Mending diistirahatkan dulu tubuh Anda LKGers. Penuhi juga dengan makanan yang bernutrisi dan tentunya mineral ya. Minum-minum yang segar-segar gitu, boleh air putih, air kelapa. Yang penting kurang-kurangin soda gembiranya. Wah, karena namanya aja soda gembira sebenarnya Alkogers. Tapi kadang hasilnya kalau misalnya Anda terus-terusan minum tidak membuat efeknya jadi gembira ya. Dan kebutuhan mineral itu sangat diperlukan di siang hari yang panas cetar membahana ini supaya Anda tidak lemas, letih, lengsu, lunglai gitu. Nah, daripada Anda berapa tadi ya? 4L ya. Untuk menemani istirahat siang Anda ada saya nih Desta Arita di program High Noon edisi Kamis 24 September 2026. Tentunya di High Noon kali ini akan ada informasi menarik yang sayang banget kalau Anda lewatkan, Elkogers. Karena selain ada informasi menarik, saya juga akan putarkan lagu-lagu asik ala Elkogers Radio Bali untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi Anda bisa atensi terus ya bareng saya Desta Arita dari jam 12 sampai di jam 2 siang nanti.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, untuk Anda yang biasa berbelanja kebutuhan bulanan gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat tanggal 24 September itu kan sudah mulai mendekati akhir-akhir bulan gitu. Nah, biasanya juga uang di dompet sudah mulai menipis nih. Untuk Anda yang ingin berbelanja bulanan, kebutuhan rumah sudah pada menipis, dan dompet pun juga ikut menipis, nggak usah khawatir Elkogers ya. Karena Klendis Grosir memberikan promo yang lumayan banyak banget. Dan tentunya lokasi untuk Anda berbelanja ke Klendis Grosir ini jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi sudah banyak dapat diskon. Jaraknya tidak terlalu jauh, hemat bensin pastinya ya. Untuk Anda yang udah gak sabar, apa aja sih yang ada di Klendis Grosir, promonya langsung saya spill untuk Anda ya, Kogers. Untuk Anda yang biasa nyemil makanan-makanan ringan gitu, ini ada Tango wafer gak tuh? Tango wafer pouch yang vanilla ya, ukuran 100 gram. Mendapatkan potongan harga hingga Rp1.000. Selain itu, yang biasa juga mengonsumsi yogurt nih, ini ada Biocool Set Yogurt Pain ukuran 500 ml, mendapatkan potongan harga hingga Rp7.000 loh. Nah, di siang-siang yang panas ini juga ya cocok banget kayak kita mengkonsumsi jelly yang segar-segar. Ada Jungle Jelly Orange ukuran 100 ml, mendapatkan potongan harga hingga Rp1.000. Selain itu, Elkogers, untuk Anda yang punya bayi atau anak masih balita, mungkin di rumah ya, ini ada popok baby happy pants yang ukuran XL, isi 26 ya. Setelah mendapatkan diskon, harganya hanya Rp52.400. Masih banyak promo lainnya, Elkogers. Jadi untuk Anda yang ingin berbelanja kebutuhan rumah tangga daripada pusing-pusing, langsung aja berangkat ke Klendis Grosir. Klendis Grosir ini lengkap banget ya, menjual segala kebutuhan yang Anda perlukan di rumah tangga Anda. Baik keperluan anak maupun orang dewasa. Orang dewasanya tidak hanya wanita nih, pria juga ada loh. Selain itu, jaraknya dari lokasi Anda juga dekat-dekat karena Klendis sudah

Sini ini cabangnya ada di mana-mana. Nggak usah ragu-ragu lagi, Elkogers, langsung Anda bisa mengajak keluarga Anda, saudara Anda, teman-teman Anda berbelanja ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda. Karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96.9 El Koger Radio Bali. Thank you for loving me by Bon Jovi. Ya, terima kasih untuk orang-orang yang sudah mencintai saya apa adanya, walaupun sekarang saya lagi bingung nih. Bingung menentukan enaknya kuliah di mana. Ya, daripada Anda bingung-bingung El Koger, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena bercocok tanam saat ini ya, pertanian modern ini tidak hanya tentang Anda bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPSC UNWAR ini, El Koger ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama, ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Kalau yang ini berfokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan. Kalau ini berkonsentrasi memang di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs nanti diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya. Mata kuliahnya ini mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi FPSC UNWAR ini selain program studinya yang sudah terakreditasi A, staf pengajarnya juga keren-keren, El Kogers, di mana terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Selain itu, fasilitas kampusnya juga gak kalah keren ya, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi Anda tidak perlu bingung-bingung lagi, tidak perlu galau-galau lagi, El Kogers. Anda bisa segera mendaftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MB di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, apapun cita-cita Anda ya, satu hal yang pastinya selalu dibutuhkan dalam hidup ini yaitu kemampuan mengelola atau manajemen. Karena itu ada informasi menarik yang datangnya dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali nih, STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Apakah Anda pernah terpikir gitu Elkogar, sebenarnya ilmu manajemen ini adalah salah satu ilmu yang paling luas manfaatnya. Mau Anda kerja di manapun, hampir semuanya perlu kemampuan manajemen. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai seorang CEO gitu ya. Semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali, STIMI Handayani ini merupakan salah satu kampus yang sudah legend banget Elkogers. Berdirinya ini sejak 1979, STIMI Handayani juga menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan cuma legend karena usianya aja nih ya, tapi juga karena kualitas alumninya. Banyak banget lulusan STIMI Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintahan, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Kenapa kok bisa keren-keren gitu alumninya ya? Karena memang di era AI dan digital, teknologi digital secanggih apapun itu, semuanya tetap membutuhkan ilmu manajemen. Teknologi memang terus berkembang, tapi tanpa kemampuan mengelola, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Lokasinya STIMI Handayani ini juga strategis banget, Elkogers, tepatnya di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau nugas, mau nongkrong, atau mungkin langsung kerja ya, semuanya gampang, tinggal sat-sat sampai deh ke lokasi tujuan Anda, Elkogers. Nah, jadi Anda tidak perlu bingung-bingung lagi, galau-galau lagi ya, jika ingin menjadi CEO yang tidak menyamar, nah bisa banget langsung daftar ke STIMI Handayani, legend kampus manajemen di Bali yang nantinya akan siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa langsung menghubungi ke nomor WhatsApp 0821 456 6199. Saya ulangi sekali lagi ya, 0821 456 6199.

96.9 Elkogear Radio Bali. Elkogear, satu jam sudah saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di High Noon. Edisi kali ini Kamis 24 September 2026. Tentunya masih ada informasi menarik ya dari saya untuk Anda simak Elkogears. Dan gak lupa juga akan saya putar-putarkan keliling dunia tuh ya, putar-putarkan lagu-lagu asik ala Elkogear Radio Bali untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari yang cukup cerah ini ya. Untuk Anda di siang hari ini yang sedang berkegiatan di luar ruangan atau mungkin yang sedang berkendara di dalam mobil ya, jangan lupa minum Elkogears, jangan lupa memenuhi kebutuhan mineral Anda karena sepertinya siang ini cukup terik ya. Cuman saya tadi belum ngecek lagi nih berapakah suhu panas di Denpasar hari ini ya kan, supaya Anda tidak dehidrasi Elkogears dan kekurangan cairan. Jadi penuhi kebutuhan mineral Anda, banyak-banyak minum air putih ya, supaya tidak lemas dan tidak susah fokus gitu ya. Oke, Elkogears, atensi terus ya bareng saya Desta Arita sampai di jam 2 siang nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGers, ada kabar yang cukup membanggakan ya, datangnya dari adik-adik kita yang ada di Bali nih. Jadi ada grup vokal atau grup paduan suara gitu modelannya ya, namanya Bina Vokalia Bali, di mana grup ini berhasil meraih juara 1 kategori Children's Choice 1 gitu dalam Tokyo International Choir Competition di Jepang. Dan menariknya ini para penyanyi muda ini masih berusia 4 hingga 13 tahun loh. Keren banget sih adik-adik ini ya. Jadi sebanyak 37 nih total penyanyinya, penyanyi di Muda Bina Vokalia Bali ini tampil mewakili Indonesia dalam kompetisi yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Juli 2026 di Tokyo tentunya. Bersaing dengan paduan suara dari berbagai negara, mereka ini bukan hanya menjadi juara di kategorinya aja loh ya, tapi juga terpilih sebagai salah satu finalis Grand Prix. Wow, keren banget ini adik-adik kita. Prestasi ini juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah provinsi ya, dari Bapak Gubernur Bali Wayan Koster, di mana beliau menyebut pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Bali tentunya pasti, dan Indonesia sekaligus, karena menunjukkan potensi generasi muda di Bali ini terutama di bidang seni gak kaleng-kaleng tentunya ya. Keren banget sih adik-adik ini. Ini memang sangat membuktikan gitu LKGers, bahwa talenta anak-anak Bali ini sangat mampu untuk bersuara di panggung dunia ya. Dari Bali sampai akhirnya bisa mencapai Tokyo, suara-suara mereka meskipun badannya imut-imut, kecil-kecil gitu ya, tapi prestasinya ini yang luar biasa, besar gitu. Dan untuk Anda mungkin yang punya cita-cita jadi penyanyi seperti adik-adik kita ini, ikut lomba paduan suara gitu ya, bisa banget LKGers kalau misalnya Anda punya hobi nyanyi gitu ya, lagi mandi suka nyanyi, di dalam kamar suka nyanyi. Yang penting orang-orang tidak terganggu aja ya. Kalau terganggu, ada baiknya cita-cita Anda coba dikubur dalam-dalam dulu aja ya. Cari cita-cita yang lain yang orang semua bisa senang gitu mendengar atau melihatnya.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Suatu hari di sebuah kontrakan.
6: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
7: Gak punya gue.
6: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me?
7: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
6: Kalau lagunya...
7: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
6: Kalau lagunya...
7: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
8: Number one, top airplay.
9: Heart request. 96.9
8: Elkoga Radio Bali.
10: Standing in a crowded room.
6: Ini apa kakak?
7: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
11: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.
12: Duh, Leng Semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
13: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
12: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
13: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
12: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
13: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
12: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
13: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
12: Iya, saja ya nah. Nih marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
13: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
11: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali.
14: melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

96.9 Elkogia Radio Bali. Kenangan manis, tapi kalau informasi yang satu ini sepertinya tidak ada manis-manisnya Elkogers ya. Karena seorang prajurit Kodam 9 Udayana diduga ikut terjaring dalam operasi penertiban yang dilakukan Bareskrim Polri di sebuah klub malam Sabtu lalu nih Elkogers. Beritanya juga sepertinya viral nih ya di mana-mana di media sosial. Dan saat ini prajurit tersebut ternyata masih menjalani pemeriksaan di Denpom 93 Denpasar. Jadi ini dikutip dari Kumparan, Kapendam 9 Udayana Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap kronologi dan keberadaan prajurit tersebut di lokasi. Sebelum razia, Bareskrim Mabes Polri juga telah berkoordinasi dengan Denpom 93 Denpasar untuk mengantisipasi jika ada anggota TNI yang ditemukan di lokasi. Jadi udah diwanti-wanti nih, tolong. Kalaupun mau ke situ, mungkin niatnya untuk berjaga begitu ya. Atau mungkin memang ada kepentingan lain, boleh-boleh aja nih. Tapi kalau misalnya ini kedapatan anggotanya yang sedang asik di situ, itu agak ya kita juga bingung ya mau berkomentar seperti apa gitu Elkogers. Dan saat operasi berlangsung, petugas memang menemukan satu anggota TNI dan langsung mengamankannya untuk diperiksa. Kodam 9 Udayana juga menegaskan menghormati proses yang sedang berjalan. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran, sanksi akan diberikan sesuai aturan hukum dan kode etik prajurit. Nah, saat ini memang belum ada kesimpulan ya soal pelanggarannya itu apa gitu Elkogers. Jadi kita hanya tunggu hasil pemeriksaannya saja karena fakta lengkapnya memang masih dalam proses pendalaman. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang sedang menjabat sebagai seorang prajurit atau memang bekerja di instansi-instansi keamanan negara seperti itu ya, TNI, Polri, ya kalau misalnya memang bertugas, sedang bertugas itu tidak masalah, atau mungkin memang ada keperluan lain yang memang itu mendesak, sebenarnya ke tempat seperti itu ya menurut saya pribadi ya itu enggak masalah. Hanya saja kalau misalnya tertangkap itu kan berarti ada sesuatu hal yang dilakukan tidak sesuai kaidah-kaidah yang berlaku sebagai seorang prajurit seperti itu. Ya semoga apapun keputusannya, apapun hasilnya, pokoknya yang terbaik aja. Dan memang kalau misalnya dia terbukti bersalah, ya diberikan hukuman yang setimpal dari instansi tersebut. Tapi kalau misalnya tidak, ya semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk tidak mengulangi hal yang sama, begitu ya, Pak Gers ya.

96.9 LPGR Radio Bali. LPGR, siapa sih yang sekarang ini merasa jago banget pakai gadget gitu? Apakah Anda salah satunya bisa bikin konten, bisa belanja online, pindah-pindah aplikasi sana-sini, sampai pokoknya ada tren terbaru Anda bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Tapi coba Anda berpikir kembali ya Kolgers, apakah itu berarti Anda sudah bijak secara digital? Nah, apakah saya juga sudah bijak nih, sudah benar begitu ya dalam menggunakan tren-tren atau berbagai aplikasi digital ini? Belum tentu ternyata, karena di era sekarang Gen Z ini ya, di era Gen Z, internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masalahnya Alkogers, kemampuan menggunakan teknologi ini sering sekali disamakan dengan literasi digital. Jadi Anda sudah bisa pakai internet nih, sudah bisa main Instagram, TikTok, dan sebagainya. Nah itu sudah dibilang, wah literasi digital Anda bagus sekali ya ternyata. Nah padahal belum tentu. Padahal sebenarnya literasi digital ini kan bukan soal kita bisa menggunakan gadget aja ya. Anda juga harus mampu nih Alkogers membedakan mana fakta, mana opini, mana hoax, mana yang informasi yang sengaja dibuat untuk mempengaruhi kita. Termasuk saat Anda belanja online nih, diskonnya besar, iklannya terus muncul ya kan. Sampai rekomendasi algoritma itu bisa sangat mempengaruhi keputusan Anda tanpa Anda sadari. Nah, teknologi ini kan terus mengalami perubahan ya. Artinya kemampuan menggunakan aplikasi hari ini tuh belum tentu cukup untuk menghadapi teknologi di masa depan nantinya, Kogers. Seperti kata futurolog Alvin Toffler, jadi tantangan di abad ke-21 ini bukan sekedar bisa membaca dan menulis, tetapi kemampuan untuk Anda terus belajar, meninggalkan pengetahuan lama dan belajar kembali. Jadi ya enggak harus meninggalkan pengetahuan lama ya, Anda ketika Anda sudah tahu pengetahuan di masa lampau, itu kan berarti bagian dari pembelajaran Anda. Nah, tapi kalau misalnya sekarang sudah tidak relevan pengetahuan tersebut, ya jangan digunakan lagi gitu Alkogers. Anda harus belajar kembali gitu loh. Jangan malas untuk belajar hal-hal baru ya. Jadi meskipun Anda jago memakai teknologi, itu Anda harus tetap bijak dalam menggunakannya. Karena di dunia digital ini bukan hanya seberapa cepat jari Anda itu ngeklik sesuatu gitu ya, tapi seberapa jernih kepala Anda, isi kepala Anda dalam menentukan mana hal yang baik, mana hal yang kurang baik. Jadi meskipun Anda berasumsi diri Anda sudah bisa menggunakan semua hal terkait digitalisasi ini dengan baik, tidak ada salahnya Anda belajar lagi Alkogers jika ada hal-hal atau tren teknologi yang terbaru. Minimal Anda baca-baca atau Anda bisa langsung mempraktekkan ke keseharian Anda.

96.9 LKG Radio Bali. Tunggu apa lagi? Ya, tunggu apa lagi nih? Seperti di Dubai bahwa sebutan ibu rumah tangga sudah diganti menjadi Generation Shaper atau pembentuk generasi. Wah, mungkin Bali bisa atau Indonesia bisa mengganti sebutan ibu rumah tangga jadi itu ya. Tunggu apa lagi? Wah. Jadi memang kebijakan ini diinstruksikan Putra Mahkota Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dan diluncurkan bertepatan dengan perayaan Hari Ibu di Dubai pada Maret lalu ya. Perubahan istilah ini bukan sekedar tentang kata-kata aja gitu ya, Elkogers. Karena pemerintah Dubai ingin menegaskan bahwa peran ibu bukan hanya mengurus pekerjaan domestik saja, tetapi juga berkontribusi besar dalam membentuk keluarga, masyarakat, hingga generasi masa depan. Nah, Sheikh Hamdan sendiri bahkan menyebut ibu sebagai sekolah pertama bagi anak, tempat mereka belajar rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan tentunya nilai-nilai kehidupan. Wah, menarik sekali nih ya, karena satu perubahan istilah bisa membawa pesan yang luar biasa besar gitu tentang bagaimana pekerjaan pengasuhan ini dihargai begitu ya, Elkogers. Jadi kalau ibu disebut sebagai pembentuk generasi, ya mungkin memang itu cocok sekali gitu ya, Elkogers ya. Dan memang dari rumahlah masa depan sebuah bangsa pertama kali dibentuk.

96.9 Elkoger Radio Bali. Ah, gak kerasa nih Elkogers, 2 jam sudah saya Destarika menemani ruang dengar Anda di High Noon. Edisi kali ini Kamis 24 September 2026, tepat pukul 2 siang. Sepertinya saya harus, bukan sepertinya ya, saya memang harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 siang tadi, dan semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat beraktivitas, and goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
3: Emang apa sih?
2: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
3: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
4: Yeay!
0: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
5: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
6: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ini bagus. Import pula, limited edition nih, beli ah.
7: Meh, jek asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo, ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
6: Yeah, enggak lah beli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang modal ini nih, jek pasti langsung jek geng.
7: Badah, sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
6: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
7: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
6: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
7: Ada di Omang nih.
6: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
7: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
6: Mau beli uyah Bali.
8: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.

96.9 LKG Radio Bali. Kiki Widanti menemani Anda lebih awal di ajang Bisik Bincang Inspiratif bareng Warma Dewa. Stay close, LKG.

0: 96.9 Apaga Radio Bali. Selamat sore Apaga. Ya udah sore ini, walaupun memang masih panas banget ya. Matahari masih bersinar sangat terik di siang hari ini. Udah jam 3 sore ya, sudah termasuk sore hari Apaga. Kiki Widanti hadir kembali lebih awal kali ini, setiap hari Kamis Alkogers, di mana itu adalah ajang bisik, bincang asik dan juga inspiratif bersama Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kali ini sudah hadir narasumber saya, seorang wanita yang sangat cantik. Halo, selamat sore, Mbak. Saya panggilnya kakak aja kali ya.
1: Iya.
0: Selamat sore kak, bisa diperkenalkan diri dulu dari namanya siapa, kemudian lagi sibuk apa nih?
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sirulan Sundari, mahasiswa peternakan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Mungkin sekarang saya sibuknya mungkin kampus dulu ya. Lagi semester akhir ya.
0: Waduh, udah semester berapa nih kak?
1: Semester 7, lagi sepadat-padatnya.
0: Lagi padat-padatnya ya. Terima kasih loh sudah menyempatkan diri datang untuk berbincang asik bersama Alkogers juga ya, di Alkoger di Bali. Oke, kak Sriwulan, topik bahasan kita kali ini cukup menarik ya. Karena ini saya juga tertarik nih, karena di beberapa kali gitu kan saya belanja, khususnya beli daging itu, saya awalnya nggak ngerti ketika orang-orang bilang ini sapinya sapi apa, gitu, sapi Bali ini bu, sapi Bali deh bu, gitu. Saya dengar pedagangnya ngomong gitu kan, emang ada ya perbedaan sapi Bali, sapi Jawa, sapi Sumatera, nah seperti itu. Itu yang jadi pertanyaan dalam diri saya sendiri sebenarnya. Nah kebetulan nih Alkogers, topik bahasan kita kali ini adalah dari kandang hingga pasar, mengenal penggemukan dan perdagangan sapi Bali. Kebetulan juga Kak Sriwulan ini merupakan mahasiswa dari program studi peternakan ya.
1: Iya.
0: Mungkin bisa dibagi informasinya sedikit nanti ya Kak Ulan ya.
1: Yeah.
0: Nah sebelum kita masuk ke topik utama tadi, mungkin kita bisa cerita-cerita dulu ya Kak ya. Tadi kan kita sudah perkenalan bahwa Kak Sriwulan ini merupakan narasumber di ajang bisik kali ini. Udah sempat magang berarti ya kalau mahasiswa semester akhir gitu ya.
1: Iya yeah, udah.
0: Karena kan kurikulumnya sekarang harus magang,
1: harus,
0: gitu
1: ya
0: kan. Nah apa sih kak yang jadi fokus kegiatan yang dilakukan selama magang itu kak?
1: Iya.
0: Bisa diceritakan sedikit gimana sih fokus kegiatan selama magang itu, apakah berkaitan dengan peternakan seperti itu? Iya, mungkin sapi Balinya seperti itu, terkait perbedaan sapi Bali dan juga sapi Jawa, mungkin ada kaitannya dengan proses magangnya.
1: Oh iya kak, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penggemukan dan perdagangan sapi Bali berdasarkan selama saya magang di PT Sari Satu Agrofarm. Selama kegiatan magang saya mempelajari banyak sekali ya kak ya, yang berkaitan dengan manajemen pemeliharaan dan penggemukan sapi Bali, mulai dari pemeliharaan ternak, pemberian pakan, kebersihan kandang, dan serta sampai dengan pengelolaan sapi yang berkaitan dengan kebutuhan pasar tentunya.
0: Lalu itu udah berapa lama kak magangnya kak?
1: Kemarin 4 bulan.
0: 4 bulan saja.
1: Iya.
0: Dan sudah selesai itu ya?
1: Iya benar.
0: Jadi memang selama kegiatan magang itu Kak Sriwulan mempelajari berbagai kegiatan yang memang berkaitan dengan pemeliharaan gitu ya, penggemukan.
1: Penggemukan.
0: Nah itu penggemukan itu seperti apa sih Kak kalau boleh tahu?
1: Itu yang dimana kita lebih tepatnya menggemukkan sapi, yang lebih tepatnya yang mana sapinya itu.
0: Berarti dari memulai pemeliharaan ternak, kayak pemberian pakan ya, gitu ya kak ya. Oke, penyediaan kebersihan kandang ya,
1: penyediaan air minum,
0: penyediaan air minumnya juga. Karena sapi itu kan memang makannya kan juga banyak ya, rerumputan, herbivora seperti itu. Jadi mungkin pemberian air minum ini sangat rutin untuk dilakukan gitu ya.
1: Iya, yang diberikan secara aglibitum atau terus menerus.
0: Oh, secara terus menerus. Apa tadi kak istilahnya?
1: Aglibitum.
0: Aglibitum. Saya baru tahu loh nih Alkogers tentang aglibitum ini, pemberian pemberian air secara terus menerus. Mungkin kita akan tanya lagi seputar aglibitum itu dan kita lebih mengenal sapi ya, dimana ini kan kita di Bali itu banyak banget yang melakukan ternak sapi. Tapi sebelum itu, jangan dijawab dulu ya kak ya. Okay. Kita dengerin satu lagu ini dulu, Alkogers.

0: 96.9 Okager Radio Bali. Kita lanjut lagi bincang asik bersama Kak Sri Wulan dari Universitas Swarmadewa. Kak, tadi kan kita udah cerita juga tentang sapi Bali gitu kan. Saya tadi juga sempat ceritain pengalaman saya ketika berbelanja daging di pasar gitu kan. Nah, sebagai awalan nih Kak, apa sih yang menarik dari sapi Bali itu sehingga banyak dipelihara dan dikembangkan oleh peternak khususnya di Indonesia? Ini kalau di Bali kan mungkin emang asalnya dari Bali gitu ya. Kalau di Indonesia, kenapa sih pada minta sapi Bali kayak gitu?
1: Mungkin kalau menurut saya Kak, iya, sapi Bali itu menarik karena merupakan salah satu ternak lokal Indonesia yang sudah banyak dipelihara oleh masyarakat. Sapi Bali juga cukup mampu beradaptasi dengan lingkungan tropis dan bisa memanfaatkan berbagai jenis pakan yang sudah tersedia. Jadi dalam penggemukan yang paling penting adalah bagaimana sapi tersebut dipelihara dengan baik supaya kondisi tubuh dan bobot badannya bisa meningkat sesuai dengan kebutuhan pasar nantinya, Kak. Seperti itu.
0: Jadi sapi Bali itu memang dikenal ya punya kemampuan beradaptasi gitu. Jadi dengan kondisi lingkungan yang kayak di Indonesia ini kan tropis ya. Oke, itu berarti juga tadi kakak bilang sempat bisa dimanfaatkan sebagai sumber pakan yang tersedia.
1: Iya, benar sekali.
0: Lalu ada gak sih karakteristik fisik yang khas dari sapi Bali itu?
1: Karakteristik sapi Bali?
0: Iya, mungkin dalam usaha penggemukan mungkin seperti apa gitu. Kan sapi Bali itu bisa dipelihara juga nih ya?
1: Iya.
0: Dipelihara untuk meningkatkan bobot badan dan menghasilkan ternak yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar. Oke, Elkogers tadi juga udah sempat disampaikan oleh Kak Sri Wulan ya, bahwa manajemen pemeliharaan itu jadi salah satu faktor penting gitu ya Kak ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Karena apa itu Kak? Yang memang manajemen pemeliharaannya itu jadi harus diperhatikan agar ternak itu bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang optimal seperti itu. Kemudian Kak, terkait manajemen pemeliharaan yang tadi sempat Kakak bilang, manajemen pemeliharaan dan juga penggemukan, lalu bagaimana Kak sebenarnya proses pemeliharaan dan penggemukan sapi Bali itu dilakukan?
1: Oke Kak, cerita sedikit tentang pengalaman saya magang di sana Kak ya. Yang gimana biasa kegiatan kami itu dimulai dari jam 7 pagi pertama. Kami membersihkan tempat pakan dan area kandang sekitar, menyiapkan pakan jagung yang sudah dicacah tentunya ya Kak ya. Dicacah terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan konsentrat, dedak, dan sedikit molase untuk penambahan nafsu makan ternak tentunya. Kemudian sapi diberikan pakan yang sudah habis dicacah tersebut. Kemudian kami, bukan saya sendiri juga yang magang tentunya di sana ya, ada teman-teman.
0: Berapa?
1: Juga berenam kemarin.
0: Oh, berenam, banyak juga ya.
1: Iya, dan tentunya bukan hanya anak magang aja, ada juga pegawai-pegawai di sana yang tentunya membantu. Kemudian dilanjutkan membersihkan kotoran sapi dan di area kandang supaya kandang tetap bersih dan nyaman untuk sapi tentunya. Dan dilanjutkan pada siang hari nih Kak, ini yang paling menarik bagi saya. Di siang hari itu kami mulai mencari pakan jagung di tempat-tempat warga, di tempat lahan mereka tentunya.
0: Siang.
1: Iya, siang
0: dan,
1: hari.
0: Dan itu
1: naik panas. Panas banget, naik pick up Kak.
0: Di daerah mana sih sebenarnya?
1: Di Tabanan.
0: Oh, Tabanan.
1: Iya,

0: rumput padang biasa yang tapi rumputnya udah ya mati.
1: Ya, ya. Berarti bukan yang fresh.
0: Iya, bukan gitu. Yang fresh karena kesusahan. Okay.
1: Lalu bagaimana sebenarnya proses pemeliharaan dan penggemukan sapi Bali itu, Kak? Bagaimana itu prosesnya itu dilakukan? Kan tadi bilang tuh bahwa manajemennya bagaimana dalam pemeliharaan sapi Bali, penggemukannya itu bagaimana gitu.
0: Oh iya, baik. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikannya tuh mungkin manajemen kandangnya, pakannya, air minumnya atau kebersihan serta pemantauan kondisi ternak tentunya. Dalam pemeliharaan ternak harus mendapatkan pakan dan jumlah dan kualitas yang sesuai. Pakan menjadi salah satu faktor utama karena berhubungan langsung dengan pertumbuhan dan pertambahan bobot badan ternak tentunya. Selain pakan, kebersihan kandang juga harus diperhatikan, Kak. Kandang yang bersih dapat membantu menjaga kenyamanan ternak dan mengurangi risiko kegangguan kesehatan. Kondisi kesehatan ternak juga perlu dipantau secara rutin sehingga apabila ditemukan ternak yang menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan dapat segera dilakukan penanganan tentunya. Seperti itu.
1: Ada waktu batas waktunya nggak, seberapa lama harus dibersihkan seperti itu?
0: Enggak,
1: apakah setiap hari atau mungkin 2 hari sekali kayak gitu?
0: Setiap hari.
1: Oh, di harus sana, setiap
0: ya,
1: hari.
0: Setiap hari pagi sama sorenya harus dibersihkan.
1: Oh,
0: jadi di sana bersih banget.
1: Jadi nggak sehari gitu ya,
0: pagi sama sore itu dibersihkan.
1: Oh, pantas Selco Girls ya. Kenapa sapi Bali itu banyak diminati oleh banyak orang ya? Karena memang ketika urusan kandang, kebersihan kandang pun itu juga diperhatikan banget ya. Bisa saya simpulkan di sini karena kebersihannya itu benar-benar dijaga banget, terutama pembersihan dilakukan pada saat pagi hari dan juga sore hari.
2: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya?

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

0: 96.9 Alkogar Radio Bali. Tadi kita udah dengar penjelasan dari Kak Sri Wulan tentang penggemukan sapi itu. Tadi dibilang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan bobot badan dan kondisi tubuh ternak melalui manajemen pemeliharaan yang baik. Nah Kak, pertanyaan berikutnya nih Kak muncul dari saya. Kalau dalam proses penggemukan itu, seberapa pentingkah peranan pakan dan apa aja yang perlu diperhatikan?
1: Oke Kak, menurut saya Kak ya, pakan itu sangat penting karena salah satu tujuan penggemukan adalah meningkatkan bobot badan sapi tentunya. Selama saya magang, pakan yang saya lihat diberikan rumput hijauan dan pakan tambahan. Untuk pakan tambahannya jagung yang dicacah kemudian dicampur dengan konsentrat, dedak, dan sedikit molase tentunya untuk penambahan nafsu makan ternak. Pemberiannya juga harus teratur dan disesuaikan dengan kebutuhan ternak sapi tertentu. Selain pakan, air minum juga tidak boleh dilupakan Kak ya, karena sapi juga membutuhkan air untuk minum memenuhi tubuh, memenuhi kebutuhan tubuhnya tentunya.
0: Jadi memang pakan itu bisa dikatakan salah satu komponen biaya dan faktor penting ya dalam usaha penggemukan sapi
1: benar
0: ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, lalu selain pemberian pakan Kak, kegiatan apa aja sih yang dilakukan untuk menjaga kondisi sapi itu selama proses penggemukan?
1: Kegiatan nanti gimana nih pertanyaan Kak, sorry.
0: Jadi selain pemberian pakan, nah kegiatan apa aja sih yang dilakukan untuk menjaga kondisi sapi itu selama proses penggemukan gitu?
1: Menurut saya tentunya kebersihan kandang nih Kak. Kebersihan kandang juga harus itu sangat penting. Karena selama magang saya tidak hanya memberi pakan tetapi juga rutin membersihkan tempat pakan, membersihkan kotoran sapi dan menjaga area kandang supaya tetap bersih. Dari situ saya belajar bahwa penggemukan sapi itu bukan hanya soal pemberian pakan saja. Kebersihan kandang, air minum dan kondisi sapi juga harus diperhatikan tentunya.
0: Berarti kegiatan pemeliharaan itu enggak hanya fokus pada pemberian pakan ya. Jadi kebersihan kandang, kemudian juga apa tadi tempat makan gitu ya, tempat makan, minum dan juga lingkungan sekitarnya itu juga perlu diperhatikan dan dibersihkannya tadi dua kali sehari.
1: Benar. Pagi sama sore.
0: Pagi sama sore. Ya, ada enggak sih alat atau mungkin pakai senyawa kimia khusus itu di
1: untuk
0: bersihkan?
1: Enggak ada.
0: Aman ya berarti aman. Pakai air aja.
1: Pakai air.
0: Oke, mantap. Jadi Alkogers di sini bisa saya simpulkan ya bahwa pemantauan kondisi fisik sapi itu dilakukan secara rutin untuk melihat nafsu makan, kondisi tubuh, aktivitas dan juga tanda-tanda adanya gangguan kesehatan. Seperti itu tadi yang saya rangkum dari kata-katanya Kak Sri Wulan ya. Jadi penggemukan itu bukan hanya sekedar memberikan pakan sebanyak-banyaknya, tapi juga merupakan suatu proses yang membutuhkan manajemen secara keseluruhan gitu Kak ya.
1: Iya benar-benar.
0: Secara keseluruhan supaya ternak itu bisa tumbuh dengan baik. Ini luar biasa banget sih Alkogers. Nanti saya akan tanya sama Kak Sri Wulan ya Kak ya, tentang dari penggemukan bahkan sampai ke pasar gitu ya. Boleh. Tapi sebelum itu kita dengerin satu lagu miliknya Midnight Quickie dan juga Rocket Rocker, Ingin Hilang Ingatan.

0: 96.9 Oke Gear Radio Bali. Tadi kita udah bahas tentang kegiatan pemeliharaan sapi di kandang. Oke Gear, sekarang saya mau menodong, Kak. Bahasanya menodong ya, menodong Kak Sriwulan nih, untuk membahas tentang penggemukan hingga ke pasar gitu. Jadi setelah sapi itu melalui proses pemeliharaan dan penggemukan, gimana sih Kak kaitannya dengan perdagangan ataupun kebutuhan pasar?
1: Oke, kalau dari yang saya dapatkan selama magang, penggemukan itu tentunya berkaitan dengan kebutuhan pasar Kak ya. Jadi ketika ada permintaan sapi dari luar Bali, kami terima juga dari luar Bali Kak ya. Ada dari Jawa, Kalimantan, Sumatera. Tempat magang saya kemarin. Perusahaan akan melihat dulu apakah jumlah sapi yang ada di kandang sudah mencukupi apa belum. Kalau ternyata sapi yang ada di kandang nih Kak masih kurang, perusahaan bisa mencari sapi tambahan dari mitra-mitra. Di sana udah punya mitra-mitra juga Kak tentunya.
0: Sudah ada kolaborasi gitu ya.
1: Benar sekali. Kemudian kalau dari mitra-mitra juga masih belum cukup, pencariannya bisa dilanjutkan ke pasar tentunya. Kemarin saya dapat di pasar Beringkit. Di sana. Tentunya sapi yang dicari harus dalam kondisi yang baik dan sehat serta sesuai dengan kebutuhan. Jadi menurut saya antara penggemukan dan perdagangan itu saling berhubungan Kak. Sapi yang dipelihara dan digemukan supaya nantinya bisa memenuhi kebutuhan pasar dari permintaannya nanti.
0: Berarti dalam perdagangan sapi itu kondisi fisik dan juga bobot ternak itu jadi hal yang perlu diperhatikan banget ya.
1: Benar.
0: Jadi selama proses penggemukan dilakukan pemantauan juga. Terhadap perkembangan kondisi ternak gitu ya. Lalu apa aja sih Kak tantangan yang bisa dihadapi dalam usaha penggemukan sapi Bali itu?
1: Yang paling utama menurut saya itu adalah kondisi sapinya Kak. Kita harus melihat apakah sapi tersebut sehat atau tidak, kemudian kondisi fisiknya juga harus diperhatikan. Selain itu bobot badan juga menjadi salah satu hal yang paling penting karena biasanya berkaitan dengan kebutuhan dan permintaan pasar tentunya. Jadi tidak hanya mencari sapi sebanyak-banyaknya, tetapi harus melihat apakah sapi tersebut memang sesuai dengan kebutuhan pasar nantinya. Seperti itu Kak.
0: Kalau misalkan biaya pakan itu termasuk tantangan gak sih Kak?
1: Biaya pakan?
0: Kayak misalkan biaya pakan itu kan karena pakan itu salah satu komponen penting ya dalam biaya produksi yang seperti Kakak katakan tadi gitu kan. Lalu bagaimana ketersediaan dan juga harga bahan pakan itu bisa mempengaruhi keberlangsungan usaha dari peternak gitu ya. Kan ini kan dalam usaha penggemukan sapi ya gitu.
1: Salah satunya ada biaya pakan karena pakan merupakan salah satu komponen penting dalam biaya produksi Kak ya tentunya. Ketersediaan harga bahan pakan juga dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Selain itu, kesehatan ternak harus selalu diperhatikan karena mengganggu kesehatan dapat mengurangi pertumbuhan dan produktivitas sapi tentunya.
0: Lalu selain itu ada lagi mungkin Kak yang menjadi tantangan dalam usaha penggemukan sapi atau hanya biaya pakan aja?
1: Mungkin ada, menurut saya itu mungkin ada manajemen kandang, tenaga kerja, ketersediaan pakan, serta kondisi pasar juga menjadi bagian yang perlu dikelola dengan baik. Karena itu kebersihan penggemukan sapi membutuhkan manajemen yang berencana dari tahap pemeliharaan sampai dengan pemasaran Kak.
0: Jadi di sini bisa saya rangkum gitu mungkin Kak ya. Jadi selain adanya biaya pakan, yeah, karena memang pakan itu kan salah satu komponen penting ya dalam, yeah, biaya produksi. Hal lain yang menjadi tantangan dalam usaha penggemukan sapi ini adalah manajemen kandang, kemudian tenaga kerja, kemudian ketersediaan apa
1: pakan,
0: tadi pakan,
1: yeah, ya,
0: ketersediaan,
1: benar,
0: pakan, dan juga kondisi pasar yang memang menjadi bagian yang perlu dikelola dengan baik. Oke deh Helco Girls, karena hal itu juga keberhasilan penggemukan sapi itu membutuhkan manajemen yang terencana, juga dari tahap pemeliharaan sampai tahap pemasaran. Luar biasa, sangat kompleks sekali ternyata ya.

0: 96.9 Okager Radio Bali. Kita masuk ke sesi akhir nih Okagers ya, di segmen penutup kali ini. Kita tadi udah banyak banget bahas tentang usaha penggemukan sapi Bali gitu. Nah sekarang saya mau tanya nih ke Kak Sriwulan tentang pengalaman magang dan juga pelajaran apa sih yang kakak dapet gitu kan. Apa sih kak yang paling banyak dipelajari dari kegiatan magang, terutama tentang penggemukan sapi Bali ini?
1: Oke kak, thank you. Melalui kegiatan magang di PT Sari Satu Agrofarm yang saya dapatkan pengalaman untuk melihat secara langsung bagaimana manajemen pemeliharaan sapi dilakukan. Tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga melihat penerapannya langsung kak di lapangan, seperti kegiatan pemberian pakan, pemeliharaan kandang, pemantauan kondisi ternak tentunya, dan juga berbagai kegiatan yang mendukung proses penggemukan sapi tersebut. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa usaha peternakan membutuhkan ketelitian tentunya, dan kedisiplinan serta konsisten dalam melakukan pemeliharaan sapi tentunya kak. Kalau kegiatan magang juga memberikan gambaran bahwa peternakan memiliki hubungan yang erat antara aspek produksi, manajemen ternak, dan kebutuhan pasar tentunya.
0: Oke, berarti memang kegiatan magang itu yang udah kakak lakuin kemarin selama berapa bulan? 4 bulan.
1: Empat
0: bulan itu punya impact bahwa memberikan gambaran ternyata peternakan itu punya hubungan yang erat ya dengan beberapa aspek gitu, yeah, kan betul. Khususnya aspek produksi, manajemen ternak, dan juga kebutuhan pasar, yeah. Nah terakhir nih Kak Sriwulan, apa sih mungkin kakak bisa kasih pesan gitu ya, pesan untuk Alkogers yang ingin disampaikan kepada mahasiswa mungkin yang lagi dengerin Alkoger Radio Bali saat ini, lagi proses kuliah juga mahasiswa. Pesan terkait yang ingin mengenal lebih jauh mengenai usaha penggemukan sapi di Bali ini.
1: Oke, pesan saya untuk adik-adik mahasiswa, jangan hanya memahami peternakan dari teori saja atau hanya dari kelas, tetapi memanfaatkan juga pengalaman di lapangan dari proses pemeliharaan sehingga pemasaran, semuanya membutuhkan ketelitian, kedisiplinan, dan manajemen yang baik. Gitu sih kak,
0: gitu aja.
1: Iya.
0: Oke. <Okay. laughs> terima kasih ya Kak Sriwulan atas pesan-pesannya dan juga beberapa inspirasi juga, yeah, untuk Alkogers ya, dari pengalaman magang dan juga pengalaman saat kuliah. Dan ini juga penting banget untuk Anda simak Alkogers, buat Anda yang memang masih bingung mikirin kuliah di mana, punya usaha peternakan keluarga atau punya lahan milik keluarga yang masih harus dilestarikan gitu kan, di upgrade lagi lahannya, bisa saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Sarmadewa, karena di sana ada 4 program studi unggulan yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Salah satunya adalah program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ya kak, ya gimana kalau fasilitasnya di sana lengkap ya kak?
1: Lengkap, labnya udah ada, lahannya ada.
0: Lahannya ada juga?
1: Ada.
0: Jadi Anda gak perlu lagi beli lahan.
1: Udah, gak perlu, semuanya udah terfasilitasi.
0: Oke.
1: Tentunya dosen-dosennya juga baik.
0: Baik, oke, mantap. Itu sudah testimoni langsung dari mahasiswanya Alkogers ya, bisa kuliah di Universitas Sarmadewa. Langsung aja ke daftar ke universitasnya.
1: Iya, benar sekali. Jangan ragu.
0: Oke deh, terima kasih Kak Sriwulan, karena kali ini udah tepat jam 4 sore, kita closing ya. Terima kasih atas segala ilmunya yang udah di-share. Semoga hal-hal tersebut menjadikan inspirasi untuk Alkogers. Jangan kemana-mana dulu Alkogers, karena setelah ini akan dilanjutkan dengan ajang Sunset Program. Anda bebas request lagu dari musik Indonesia maupun mancanegara.

Radio Bali, satu lagu miliknya Delantis, Bunga Maaf. Ini sudah menjadi lagu pembuka kita ya di awal perjumpaan kali ini di ajang Sunset Program untuk edisi hari Kamis tanggal 24 September 2026. Gimana kabar Anda Elka Girls di sore hari ini? Semoga segala pekerjaan yang udah Anda kerjain dari tadi pagi semua berjalan dengan baik dan lancar, dan juga mood Anda di hari ini juga semakin baik ya. Atau mungkin juga untuk Anda yang memang lagi punya mood yang agak drop nih udah mulai bad mood gitu ya, nunggu jam pulang kerja atau lagi kena macet di jalan, lagi bosen, udah request lagu aja. Bisa request lagu dari mancanegara ataupun lagu musik Indonesia, bebas ya Helka Girls. Tinggal chat aja Kiki di nomor 081236155969 ataupun gabungan di sosial media, DM aja Instagram @elkogfm. Silakan ya, bebas mau lagu Indonesia ataupun mancanegara, yang penting disebutin judul lagunya. Judul lagunya apa, penyanyinya siapa, supaya bener nih Kiki muterin, biar gak nanti salah gitu kan. Karena ada judul lagunya sama gitu, tapi penyanyinya itu beda ya, biar gak salah nanti saya nyebutin. Biar gak salah juga saya play lagunya Alkogar sesuai dengan requestan Anda pokoknya ya. Ditunggu gabungannya hanya sampai jam 6 sore aja.

0: 空間レディオバーディ
1: ROYAL BALI COLLEGE, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Today's best music 96.9 El Cobra Radio Bali.

96.9 Lokagi Radio Bali. Satu lagu miliknya Astrid, judulnya Terpukau. Ini sudah di request oleh Adi Suputra ya. Adi Suputra dari seputaran Jagapati, Abian Semal, Badung. Request lagunya Astrid, judulnya Terpukau. Kirim-kirim salam untuk Kiki Widanti aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra. Ditunggu lagunya, udah saya puterin. Semoga terhibur ya. Kemudian juga ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Request lagunya Kotak, judulnya Haters. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya Made Hendra. Ada lagi dari Tabanan, kita ke Kesiman. Sore Kiki, request dong lagu Tulus yang judulnya Teh Hijau. Salam buat diri sendiri aja yang lagi mempersiapkan odalan purnama, biar semangat untuk Kiki. Terima kasih. Terima kasih dari Astini ya, di seputaran Kesiman. Ditunggu lagunya ya Kak, nanti bakalan saya puterin biar semangat lagi untuk bikin Banten ya, dan persiapan lainnya saat purnama tiba nanti. Kalau nggak salah purnamanya itu hari Sabtu ya. Semangat Kak Astini, langsung aja deh saya puterin lagunya Tulus, Teh Hijau.

96.9 Alkager Radio Bali. Untuk Anda nih Alkagers yang memang lagi cari tempat kuliah gitu ya, punya rencana untuk lanjut kuliah lagi karena beberapa waktu lalu sempet diem dulu sebentar gak lanjut kuliah, sekarang udah kerja, udah ada dananya, jadi bisa lanjut kuliah lagi. It's okay Alkagers, gak masalah ya, Anda bisa lanjut kuliah sesuai dengan bidang pekerjaan Anda saat ini supaya lebih mendukung pekerjaan Anda ya. Jadi ilmunya di tempat kuliah dapet, kemudian di tempat kerja juga bisa diaplikasikan Alkagers. Nah untuk Anda yang memang lagi bingung nih mau nentuin jurusan kuliahnya itu di mana, saran saya bisa di ilmu manajemen aja, karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas dan juga bisa dipakai kerja di mana aja Alkagers, di berbagai bidang apa aja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan juga ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Anda bisa lanjut kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani atau yang biasa kita kenal dengan STIMI Handayani, yaitu kampus manajemen terbaik di Bali yang paling pertama, yang paling legend, paling fokus dan juga spesialis konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979 dan alumni-alumni ini udah banyak banget terkenal, sukses, juga terserap di berbagai bidang pekerjaan pemerintahan, swasta maupun juga bisnis sendiri, sukses di luar Bali dan juga di Bali Alkagers ya. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yaitu di ujung Jalan Sudirman dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi habis kuliah Anda mau kemana-mana itu dekat ya, sat-set. Buruan daftar, untuk informasi dan pendaftaran bisa WhatsApp ke nomor 082 145 666 199.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Club.
2: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Lovoge Radio Bali. Terima kasih Sinta di seputaran Ayani yang udah request lagunya Lake Ani, judulnya Don't Say Love. Ini spesial saya hadirkan untuk Sinta. Katanya lagi di jalan aja, mau pulang ke Tabanan. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Kemudian di sini ada Ria di seputaran Jimbaran. Halo, selamat sore kakak. Aku Ria, mau request lagunya Bernadia, judulnya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Kirim salam untuk aku dan teman-teman yang lagi di jalan. Baru pulang dari tempat nasabah, sekarang mau OTW kantor. Terima kasih kakak, semangat. Oke, terima kasih juga Ria sudah gabungan ya. Semangat untuk Ria dan juga teman-teman, dan hati-hati di jalan ya. Kemudian juga ada Sri di Denpasar, request lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau. Titip salam untuk diri sendiri aja. Terima kasih. Terima kasih sudah gabungan. Kemudian di sini ada Cynthia di seputaran Badung, request lagunya Roni Palulian ya. Judulnya Tak Ada Ujungnya. Ada enggak, Kak? Ada. Sudah saya siapin. Terus salamnya untuk aku dan juga calon suamiku aja. Terima kasih. Oke, selamat untuk Cynthia dan juga calon suami ya. Ditunggu lagunya, bentar lagi bakal saya puterin.

0: 今回のラジオバリ
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni

Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Oke Radio Bali. Terima kasih untuk yang sudah atensi ya. Luar biasa banget di sesi pertama tadi. Udah banyak banget yang request Oke Girls. Sebentar lagi bakalan saya bacain satu persatu lagi requestannya. Kali ini udah 14 menit terlepas dari jam 5 sore. Masih ditemenin sama Kiki Widanti di Ajang Sunset Program untuk edisi hari Kamis tanggal 24 September 2026 ya. Dan untuk Anda yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam masih bisa banget Oke Girls. Silahkan WhatsApp ke nomor 081236155969 ataupun gabungan melalui DM Instagram @alkogafm ya. Hanya sampai jam 6 sore aja Oke Girls, jadi buruan request lagu sekarang juga.

0: Telco Garam Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah. Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Kirim. 96.9.

0: 96.9 Oke Gear Radio Bali. Sesuai janji saya tadi, Oke Gear, saya mau bacain salam-salam yang udah masuk di hari ini. Ada Putri dari seputaran Tonjo yang udah request lagunya Felix ya, judulnya Feel Good. Salamnya untuk aku dan keluarga aja yang baru pulang dari Idih Anten. Wow, Idih Anten berarti habis dari ngidih ya, ngidih perempuan nih biasanya. Oke, selamat untuk Putri yang sudah punya keluarga baru sekarang gitu kan. Kan ngidih Anten ya, berarti ada keluarga yang masuk gitu. Selamat, semoga acaranya berjalan dengan lancar ya. Kemudian Cecil di seputaran dan Pasar udah request lagunya Afgan, judulnya Kacamata. Salam untuk aku dan anakku aja yang lagi di rumah nunggu papanya pulang kerja. Buat Kak Kiki, semangat siarannya. Oke, terima kasih Cecil udah gabungan ya untuk sore hari ini. Ada Wahyu juga, di mana ini gak tahu, gak nyebutin. Request lagunya Conan Gray yang judulnya Holiday. Salam untuk diri sendiri aja. Buat penyiar, thank you. Oke, terima kasih kembali ya untuk Wahyu udah request lagu. Kemudian di sini ada Lia di seputaran Darmasabe, request lagunya NPD judulnya Sempurnanya Aku. Buat penyiar, terima kasih.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

Radio Bali, gak bosan-bosannya saya memberikan informasi yang satu ini kepada Anda, Alkogirls, yang bisa saya rekomendasikan untuk Anda yang lagi cari tempat kuliah gitu ya. Bisa di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Karena di sana adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kalau kita bicara tentang pertanian, peternakan, kemudian agroteknologi gitu ya, pertanian modern itu gak hanya tentang bercocok tanam aja, Alkogirls, tapi juga melibatkan teknologi dan menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik dengan dunia sains dan juga inovasi. Di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, kemudian juga ada program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Jangan khawatir untuk staf pengajar di sana juga sudah terdiri dari dosen tetap yang sudah berkualifikasi profesor, doktor, dan magister. Sementara itu juga fasilitas kampusnya itu bersih, lengkap. Ada laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap banget, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Untuk informasi lebih lengkap lagi, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Bisa hubungi juga Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 dan juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

96.9 Lokoger Radio Bali. Pernah gak sih Lokoger, Anda tiba-tiba tertidur beberapa detik saat berkendara? Atau jangan-jangan tadi siang Anda baru saja mengalami hal seperti itu? Nah, kondisi ini umumnya disebut dengan microsleep ya. Microsleep adalah tidur singkat selama beberapa detik yang bisa terjadi tanpa disadari, terutama saat kurang tidur atau saat kelelahan. Dan pastinya ini berbahaya ya, berbahaya untuk diri sendiri dan juga untuk pengendara lainnya. Saat berkendara, kondisi ini bisa membuat perhatian dan juga kemampuan merespons situasi di jalan itu menurun, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Nah, tubuh itu biasanya memberikan sinyal awal sebelum microsleep itu terjadi, Alkogers, kalau Anda peka terhadap sinyal-sinyal tersebut ya. Misalnya nih, sering menguap atau kelopak mata terasa berat banget, kemudian pandangan mulai kabur atau sulit fokus, dan tidak mengingat beberapa bagian perjalanan terakhir. Nah, jika mulai mengantuk seperti itu, jangan memaksakan diri untuk terus berkendara ya. Menepilah di tempat yang aman, mungkin bisa cari coffee shop sebentar atau beli camilan apapun itu ya. Beristirahatlah intinya selama beberapa saat, mungkin power nap sekitar 15-20 menit cukuplah ya, sebelum melanjutkan perjalanan, agar perjalanan Anda tentunya aman dan juga nyaman.

0: 今回のラジオバーディ
1: ー PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan

0: lain-lain. Toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis area Tabanan. Toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng. Toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt. Serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
1: Hot request 96.9.

96.9 Okage Radio Bali. Di sini ada Erika di seputaran Gianyar yang udah request lagunya Raisa, judulnya Terserah. Titip salam untuk diri sendiri aja Kak, semoga aku kuat dan tetap semangat. Oke, semoga apapun yang sedang dijalani oleh Erika itu, Erika tetap kuat, tetap semangat dan juga cantik selalu ya. Terima kasih sudah gabungan sore hari ini. Kemudian di sini juga ada Amanda. Amanda di seputaran Kuta Kak, request lagunya Rizky Febian, judulnya Alama. Ada enggak Kak? Ada dong, ditunggu lagunya ya. Ada Yuni juga di seputaran Perean. Perean itu di mana ya? Perean, Pererenan, beda ya. Seputaran Perean katanya ini, request lagunya Hozier, judulnya Too Sweet. Titip salam untuk aku dan teman-teman aja lagi di jalan mau OTW ke Denpasar. Oke, hati-hati di jalan ya untuk Yuni dan kawan-kawannya. Lagunya juga udah saya puterin tadi banget ya, karena requestnya udah tadi juga. Semoga terhibur.

0: 두루진다.
1: 이라디오쿠 목간 이라디오쿠 목간 이라디오쿠 이게 나무 거기 또 쓰.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radio ku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alpha Gear Radio Bali Maroon 5 dengan singlenya Maps. Ini sudah membawa kita tepat sekali jam 6 sore waktu Alpha Gear Radio Bali. Lagu ini menjadi penutup ya di perjumpaan kita kali ini di Agen Sunset Program Alpha Gear. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi, udah sapa-sapa Kiki juga, udah kirim-kirim salam. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menghibur ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Kiki Widanti pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye. Radio.

ворох мы уснусти, ордорости, у русах по реки.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGR, hari ini akan ada Yuk Indra yang menemani Anda tentunya sampai nanti di jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Rosa dengan judul Atas Nama Cinta. Waduh, ini salah satu single yang ketika kita dengarkan di sore hari ini tuh merdu banget ya LKGers ya. Apalagi vibes-nya itu bikin tenang gitu. Dan tentunya sore hari ini akan ada Yu Indra menemani Anda. Tentunya di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi hari ini, pastinya hari Kamis tanggal 24 September 2026. Dan tentunya bagaimana dulu kabar Anda LKGers di sore hari ini dengan cuaca yang super duper panas ya. Dan tentunya buat Anda yang saat ini mungkin sedang berada di perjalanan pulang kerja, semoga perjalanannya itu lancar dan tetap hati-hati juga LKGers. Dan pastinya itu di jalan udah bener-bener pasti yang namanya ramai dan macet banget. Jadi harap sabar ya, jangan baru Anda ingin cepat sampai rumah, kita malah jadi kurang berhati-hati LKGers. Maksudnya ngebut gitu di jalan. Aduh, jangan sampai ya. Dan buat Anda yang mungkin baru saja selesai beraktivitas, sudah mulai kepikiran nih mau makan malam apa nanti ya. Boleh dong dipikirin dari sekarang atau nanti malam. Mau beli apa ya kira-kira yang makan malam itu bikin kita nambah mungkin moodnya, bikin kita senang mungkin ya. Atau mungkin yang juga sedang nongkrong santai sambil menikmati suasana sore hari ini, tentunya saya akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik LKGers. Tentunya sore hari ini saya akan memberikan Anda topik dan juga berita-berita terkini dan juga tips and trick yang pastinya akan menambah wawasan kita bersama. Yang pasti sore ini memang biasanya jadi waktu yang cukup sibuk juga, cukup padat juga, cukup lelah juga, tapi harus tetap dijalani LKGers. Dan pastinya hari weekend juga masih lama ya, jadi tetap dibawa senyum aja LKGers. Dan tentunya ada yang sedang mengajar waktu pulang, ada juga yang masih menyelesaikan pekerjaan, dan ada juga yang sudah merencanakan malam makan malam bersama keluarga atau teman-teman mungkin. Boleh banget ya. Tapi apapun aktivitas Anda di sore hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tentunya juga tetap jaga kondisi tubuh Anda setelah seharian beraktivitas ini LKGers. Tentunya saya ingatkan Anda untuk doping tubuh dengan vitamin ya. Jadi buat Anda yang saat ini sedang terjebak macet, jangan bete dulu ya, tarik nafas, nikmati perjalanannya dan tetap fokus di jalan. Jadi buat yang sudah sampai rumah, selamat beristirahat LKGers. Dan buat Anda yang sedang mencari tempat makan malam, semoga segera menemukan menu yang paling pas untuk mengisi tenaga setelah seharian beraktivitas. Dan tentunya saya akan menemani Anda sampai nanti di jam 8 malam, yang pastinya saya akan memutarkan edisi Musik Indonesia Koleksi LKG Radio Bali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 96,9 FM LKG Radio Bali.

0: Inirabioku. Bukan Inirabioku. Bukan Inirabioku. Iya, kamu begitu sih.
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
3: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
4: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. LKG harus buat Anda yang dari tadi beraktivitas di luar rumah, pasti cukup terasa ya bagaimana panasnya cuaca hari ini. Apalagi kalau sedang berada di jalan, terkena langsung teriknya matahari. Waduh, ini rasanya pengen cepat sampai tempat yang lebih sejuk atau pengen cepat sampai di rumah, ya kan? Itu benar banget LKGers, apalagi tadi siang itu benar-benar panas sekali cuacanya. Nah, pastinya cuaca panas seperti ini itu memang bisa membuat tubuh lebih cepat kehilangan sebuah cairan, LKGers. Tapi kalau tidak diperhatikan, kita bisa merasa lebih mudah untuk lelah, pusing, haus, bahkan kurang nyaman untuk beraktivitas. Nah, supaya tubuh kita tetap fit di tengah panasnya cuaca seperti saat ini, tentunya saya akan memberikan berbagai hal sederhana yang bisa Anda lakukan, Alkogers. Yang pertama, yang pasti Anda harus membutuhkan cairan yang cukup untuk tubuh Anda. Jadi jangan sampai Anda dehidrasi atau kehilangan cairan ya. Jadi jangan juga tunggu sampai merasa sangat haus atau sangat haus untuk minum. Waduh, ini jangan sampai ya. Jadi sediakan air minum dan minumlah secara berkala. Terutama kalau sedang banyak beraktivitas di luar ruangan, itu pastikan Anda membawa botol minum yang full dengan air putih ya, Alkoger. Jangan minum yang manis-manis. Dan selain itu juga Anda perlu yang namanya gunakan pakaian ringan dan juga yang nyaman. Kalau harus beraktivitas di luar rumah, coba untuk selalu lindungi diri dari paparan sinar matahari langsung. Misalnya, Anda boleh menggunakan topi, boleh menggunakan payung juga. Dan kalau memungkinkan, hindari juga aktivitas berat di bawah terik matahari, terutama pada waktu ketika matahari itu sedang sangat menyengat sekali. Jadi berikan tubuh waktu untuk beristirahat dan mencari tempat yang lebih teduh lagi. Dan yang tidak kalah penting juga, coba untuk perhatikan kondisi tubuh Anda. Kalau misalnya sudah merasa yang namanya pusing, terus lemas dan mual, atau merasa terlalu panas, segera berhentikan aktivitas Anda di luar ruangan, Alkogaris. Coba Anda cari tempat yang memang sejuk dan juga jangan lupa minum air putih. Jadi buat Anda yang saat ini sedang masih di perjalanan atau baru pulang kerja atau mungkin sedang keluar ya mencari makan malam, tetap jaga kondisi tubuh dan jangan sampai lupa membawa air putih, Alkogaris.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Bernadia yang judulnya Kita Buat Menyenangkan. Waduh nih LKGers, tentunya tidak terasa sekali kita sudah sampai di detik-detik akhir bulan ya. Tepat sekali tanggal 24 September 2026. Dan kalau misalnya kita ngomongin akhir bulan, pastinya mulai buka dompet sambil bilang, waduh, kayaknya masih banyak banget lagi kebutuhan yang harus dibeli. Tenang, harus tenang, jangan panik dulu ya. Tentunya ada kabar baik sekali untuk Anda, karena pastinya akhir bulan ini Anda tidak perlu lagi cuma menghitung pengeluaran. Tentunya ada cara supaya kebutuhan tetap terpenuhi dan belanja tetap terasa lebih menyenangkan. Tentunya sesuai dengan judul lagu yang tadi ya, Kita Buat Menyenangkan Angel Kegers di detik-detik akhir bulan ini. Dan mumpung masih akhir bulan, ini saatnya yang pas sekali untuk Anda memenuhi berbagai kebutuhan rumah, baik itu untuk keluarga, untuk kebutuhan rumah juga atau kebutuhan sehari-hari, boleh banget. Apalagi kalau tentunya ada promo menarik ya. Siapa sih yang tidak tergoda kalau misalnya sudah ada promo? Jadi sebelum promonya berakhir, jangan hanya masukin ke wishlist aja ke Gears, tapi langsung aja datang dan cek berbagai penawaran menarik yang ada di Klendis Grosir. Dan tentunya saya bacain dulu beberapa promo yang ada di Klendis. Itu antara lain ya ke Gears, tentunya ada Sweetie Silver Pants yang ukuran M32 itu hanya mendapatkan harga sebesar Rp55.900. Dan selain itu ada juga di sini Mami Poco yang standar ukuran M48 itu hanya mendapatkan harga sebesar Rp78.900. Dan selain itu juga di sini ada Pediasure yang Choco ukuran 380 gram itu mendapatkan harga hanya sebesar Rp100.078.900. Dan tentunya juga di sini ada 7 kurma susu steril kurma yang box itu pastinya mendapatkan potongan harga sebesar Rp17.900. Waduh, ini lumayan banget ya. Dan tentunya juga di sini ada kategori cemilan untuk Anda yang suka nyemil. Di sini ada Tango Wafer Post yang vanilla yang ukuran 100 gram yang piece itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Dan yang terakhir Kogir, saya juga ada di sini Jungle Jelly Orange ya ukuran 100 mg itu mendapatkan potongan harga Rp1.000. Jadi sebelum promonya berakhir, jangan hanya masukkan ke wishlist aja Kogir, tapi langsung aja datang ke Klendis Grosir. Dan jangan sampai tunggu sampai besok atau jangan sampai datang setelah promonya selesai ya. Belanja kebutuhan akhir bulan jadi makin seru karena pastinya ada promo yang sayang banget untuk Anda lewatkan. Jadi ayo ajak keluarga, ajak teman dan langsung aja merapat ke Klendis Grosir. Sekali lagi Alkegir, saya ingatkan langsung aja datang ke Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 도니까 라디오쿠 아루 아루
1: 에헤 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Tidak terasa sekali Elko Gears, tentunya lagu dari Unmesh dengan judul Ku Mau Dia ini membawa kita di sesi kedua siaran kita pada hari ini Elko Gears. Dan tentunya juga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam lewat 6 menit ya. Dan tentunya juga pastinya saya masih punya waktu 1 jam lagi untuk menemani Anda. Jangan khawatir Elko Gears, tentunya saya masih akan membawakan informasi, berita dan juga tips and trick untuk Anda di malam hari ini. Jadi buat Anda yang saat ini mungkin sedang makan malam, selamat menikmati makan malamnya. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Dan kalau begitu kita lanjut lagi sampai nanti di jam 8 malam. Makanya atensi terus di 96,9 FM Elko Gear Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. LKGR, apakah Anda menyadari bahwa tentunya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas sekali? Karena tentunya dengan kita menguasai ilmu manajemen, kita bisa kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Mulai dari jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga udah pasti bisa banget LKGers. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali tidak lain dan tidak bukan adalah STIMI Handayani. Di mana STIMI Handayani ini merupakan sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani yang terbaik yang ada di Bali. Selain terbaik, udah pasti yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Di mana kampus legend ini dan terkenalnya itu alumni-alumnya itu sudah pasti terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan. Mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali, LKGers. Waduh, ini keren banget ya. Dan tentunya dengan kita menguasai ilmu manajemen, kita bisa pakai kerja di mana, di berbagai bidang apa aja, bahkan di bidang AI

dan teknologi digital tercanggih pun. Tapi tetap harus kita manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus Tim Pikiran Rayani ini tentunya ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 Denpasar Bali. Ada di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar, Kogers. So, mau abis kuliah, mau ngemul, bisa, mau nugas, bisa banget. Apalagi misalnya mau hangout bareng teman-teman, mau kerja, gampang, tinggal sat-sat dari Tim Pikiran Rayani, gampang kemana-mana, Kogers. Jadi buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi lengkapnya, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp, yaitu di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, Alkegers, yaitu di nomor 082-145-666-199. Tim Pikiran Rayani, the first and the best management campus in Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id. 96.9

96,9 FM LKGR Radio Bali. LKGR untuk Anda yang mungkin saat ini itu sedang merencanakan aktivitas di kawasan pantai, tentunya ada satu informasi yang perlu sekali Anda perhatikan, khususnya untuk Anda yang mungkin akhir pekan ini atau weekend ini ingin pergi ke pantai. Kalau biasanya pergi ke pantai itu identik dengan jalan-jalan, terus menikmati sunset, atau sekedar nongkrong menikmati suasana laut, kali ini kita disuruh untuk sedikit lebih waspada, LKGers, karena ada peringatan dini dari BMKG wilayah 3 Denpasar mengenai potensi air laut pasang maksimum di sejumlah wilayah di pesisir Bali. Di mana BMKG itu memperkirakan potensi air laut pasang itu dapat terjadi mulai tanggal 26 hingga 30 September tahun 2026. Di mana beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan itu antara lain ada di pesisir selatan Kabupaten Jemberana dan Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, serta pesisir selatan Kabupaten Kelungkung. Di mana menurut BMKG kondisi ini tuh berkaitan dengan fenomena bulan purnama pada tanggal 26 September 2026, Kogers. Pastinya waktu itu terjadi pasang maksimum juga dapat berbeda dengan wilayah lainnya. Dampaknya itu terutama sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat yang beraktivitas di sekitar pesisir dan wilayah pelabuhan. Jadi buat Anda yang mungkin saat ini punya rencana ke pantai dalam beberapa hari ke depan, bukan berarti nih harus langsung membatalkan semua aktivitasnya ya. Tapi yang paling penting adalah tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan informasi terbaru dari BMKG. Kalau tinggal atau bekerja di wilayah pesisir, amankan dulu barang-barang yang memang mudah untuk terdampak air. Jadi buat Anda yang mungkin sedang berada di wilayah pantai atau sekitar pelabuhan, jangan terlalu untuk memaksakan diri mendekati bibir pantai ketika kondisi air itu mulai naik. Dan buat Anda yang membuat bawa anak-anak, pastikan mereka itu selalu dalam pengawasan ya. Jadi buat Anda yang ingin menikmati keindahan pesisir Bali, tentu boleh sekali. Tapi tetap utamakan keselamatan. Dan untuk periode tahun 2026, khususnya di tanggal 26 sampai 30 September ini, mari kita sama-sama lebih waspada lagi terhadap potensi air laut pasang maksimum, terutama bagi masyarakat yang memang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkogear Radio Bali. Elkogear, untuk Anda yang saat ini masih saja bingung harus mikirin kuliah di mana, tenang saja Elkogear, karena pastinya saya rekomendasikan aja untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR. Pastinya di UNWAR ini udah pasti bernaung di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan tentunya juga UNWAR adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan tentunya di Universitas Warmadewa ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Antara lain ada agroteknologi, di mana agroteknologi ini dikonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua adalah peternakan Elkogears. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan selain itu yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dan sedang berfokus pada pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional Elkogears. Dan tentunya juga yang terakhir adalah manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana pastinya mereka menunjang di manajemen sumber daya perikanan atau perairan yang berwawasan ekowisata, segara kerti serta pastinya memperhatikan Sustainable Development Goals. Tentunya prinsip ini itu diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan tentunya di Universitas Warmadewa ini, staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Selain itu, fasilitas kampusnya udah pasti kelasnya bersih, terus ber-AC, dan laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi langsung Bapak Insinyur Iwayan Sudirte MP di nomor 081338665.

3310 atau juga dengan Bapak Dr. Nengah Mulyarte, SSI MSI di nomor 081-338-576-547. Jadi mulai sekarang langsung aja daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.

0: 96,9 FM LKG Radio Bali. Tentunya ini salah satu single dan lagu dari Rizky Febian dengan judul Kata, menjadi single terakhir yang dapat saya putarkan untuk Anda di malam hari ini LKGers. Dan tepat sekali waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam waktu LKG Radio Bali. Itu artinya Ayu Indra harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang ya, dari jam 6 sore sampai di jam 8 malam waktu LKG Radio Bali. Dan semoga informasi yang saya berikan hari ini tentunya dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk Anda. Dan kalau begitu langsung saja ya, dari kawasan Cicubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Sengau agrobag, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman.

0: pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba aku cek. Oh iya loh Ki, kenceng banget. Ini aku coba download buku dulu ya.
0: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
0: Nggak usah khawatir, layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
0: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
0: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 FM El Cobra Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9

96.9 Elkoga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Rest and Dream. So, stay tune guys.

96.9 Alkoge Radio Bali. Satu single dari Aditya Sofian dengan judul Guys membuka kebersamaan kita hari ini ya. Hai hai, halo Alkogers, balik lagi nih bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Rest and Dream ya. Yang dimana ya di hari Kamis ini belum ada spesial program dulu Alkogers karena masih depending, tidak ada maut. Sebelumnya kan emang harusnya spesial programnya di hari Kamis itu

saudara, keluarga, ada yang LDR-an juga, bisa jadi siapa tahu ya nyampe ke sana frekuensinya. Ataupun kalau misalnya emang nggak nyampe nih, bisa gitu kayak dikasih tahu ke kelasnya. Coba streaming di sini dong, aku ada nyampein sesuatu, siapa tahu bisa kayak gitu ya Rekolgers ya. Dan ditunggu nih ya gabungan dari Rekolgers sampai pukul 11 malam nanti. Jadi buat yang mau gabungan bisa banget langsung aja ke sosial medianya Rekolga di 081236155969. Atau misalnya ada yang lagi standby nih ngeliat atau nonton Dracin klip-klipannya itu di Facebook dan pengen banget ngedengerin lagu atau menyampaikan sesuatu lewat Rekolga, bisa banget dicari aja search Elang Kosa Gagana, lalu bisa di DM ya. Lalu kalau misalnya Rekolgers lagi nyangkut nih di Instagram, lagi lihat-lihat reels gitu kan, lagi scroll-scroll, terus ngenemu kayak salah satu lagu yang ada di postingan tersebut, tapi kayak pengen ngedengerin fullnya secara langsung di Rekolga, bisa banget langsung aja dicari nih ya, di search at Rekolga FM dan langsung aja di chat mau request lagu apa ataupun mungkin bisa salam sapa juga ya.

96.9 Elkoge Radio Bali. Sudah ada beberapa gabungan nih melalui WhatsApp Elkoge tentunya ya di 081236155969. Yang pertama, di sini ada Madehendra Saputra ya. Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen mau request lagu Peter Pan Aku dan Bintang. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai. Buat bosku makasih dan selamat bertugas. Emang ya Kogers, sepertinya sekarang nih ya langit itu terasa tidak ada awan, jadinya kayak terang banget dan bintangnya juga kelihatan gitu ya Kogers ya. Pokoknya kalau misalnya Kogers ada ngerasa ngelihat bintang yang aneh kayak dia itu nggak berkedip ya, itu planet Kogers. Jadi jangan sampai Kogers itu tidak bisa membedakan yang mana bintang, yang mana yang namanya planet gitu ya Kogers ya. Kalau misalnya Kogers ngelihat nih terang banget kayak bintang tapi dia gak berkedip, itu bisa aja namanya planet Jupiter. Dan kalau misalnya emang dia berkedip ya berarti itu bintang kok guys. Lalu untuk selanjutnya di sini ada Adi Suputra. Selamat malam Arya, saya Adi Suputra asal dari Jakapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Saras Dewi judulnya Lembayung Bali? Kirim salam untuk Arya Wijaya aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali untuk Adi Suputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya udah Arya persiapkan ya, untuk lagu dari Saras Dewi yang judulnya Lembayung Bali. Tapi sebelum Arya mutarkan satu single dari Saras Dewi, kita akan mutarkan satu single dari Peter Pan yang judulnya Aku dan Bintang.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.

96.9 Elkoge Radio Bali. Pernah mau tidur, terus otak bilang nih, eh, ya gak kejadian tahun 2017. Kenapa tadi aku ngomong gitu ya? Besok meeting gimana? Kalau nanti gagal gimana? Kalau dia ternyata gak suka sama aku gimana? Waduh, terus jam 11-nya malam mulai mikir nih. Kayak jam 1 masih mikir juga, jam 2 masih mikir. Nah, untuk Elkogers nih ya, selamat datang di Club Overthinking ya. Tapi malam ini kita nggak akan bilang bahwa semua overthinking berarti gangguan kecemasan. Kita justru mau belajar nih membedakan antara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan berpikir yang muter-muter tanpa menghasilkan solusi ya. Jadi coba nih, ketika pikiran mulai berputar, kita gunakan metode sederhana, yaitu tulis, bedakan, tentukan. Pertama ya, tulis apa yang sedang kita pikirkan. Lalu kedua, bedakan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Misalnya, besok presentasi aku bakal gagal enggak ya? Yang bisa kita kontrol adalah persiapan, materi, jam tidur. Dan yang enggak bisa kita kontrol nih ya, adalah pendapat semua orang, reaksi semua orang, hal-hal yang belum terjadi. Lalu yang ketiga, tentukan satu tindakan kecil ya. Bukan 10 tindakan, satu aja. Kayak misalnya, oke, malam ini aku mau nge-review presentasi selama 20 menit. Setelah itu, selesai. Karena kita kadang gak membutuhkan lebih banyak berpikir sih, Elkogers. Kita cuma membutuhkan yang namanya sedikit tindakan. Dan kalau kekhawatiran atau kecemasan sudah sangat intens dan mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu mencari bantuan profesional ya, Elkogers ya. Jadi untuk malam ini, kalau otak Elkogers mulai rapat internal jam 2 pagi, coba deh buat bilang ya, terima kasih masukannya, brain. Tapi rapatnya kita lanjut besok pagi ya, karena nggak semua masalah harus diselesaikan malam ini.

96.9 Elkoge Radio Bali. Ada yang gabungan lagi nih Elkogers. Jadi di sini ada Gung Mas dari Gianyar. Halo Elkoge Radio Bali. Malam Kak Penyiar, aku mau request lagu Ghea Indrawari yang judulnya Jiwa Yang Bersedih. Lagu ini cocok banget buat nemenin malam, apalagi buat yang lagi banyak pikiran dan butuh waktu buat menenangkan hati. Buat semua Elkogers nih yang malam ini mungkin sedang capek, sedang berjuang, atau bahkan sedang mencoba berdamai dengan keadaan, semoga lagu ini bisa jadi teman dan pengingat kalau kita gak harus selalu kuat setiap saat. Wah, ini ada penyampaian dari Gung Mas yang cukup mendalam nih Elkogers ya. Sekaligus nge-request lagunya Ghea Indrawari yang judulnya Jiwa Yang Bersedih. Request dari aku, Puter Ghea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Khusus buat semua Elkogers yang sedang menikmati malam bersama Elkoga Radio Bali. Oke, terima kasih Gung Mas yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Kebetulan lagu dari Ghea Indrawari yang judulnya Jiwa Yang Bersedih sudah Arya persiapkan dan akan kita play ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Imo. Kita Ari akan memberikan informasi lagi nih dan tips-tips untuk Elkogers ya. Jadi Elkogers pernah gak nih sih kayak tiba-tiba sesak dan jantung berdebar? Bayangin aja gitu kayak lagi duduk santai tiba-tiba jantung berdebar, napas terasa pendek, tangan dingin, badan gemeter, dada terasa gak nyaman, terus muncul pikiran, aku kenapa? Aku mau pingsan, aku kena serangan jantung. Situasi seperti ini terasa sangat menakutkan ya Elkogers. Dan salah satu kondisi yang sering dikaitkan dengan pengalaman seperti ini adalah panic attack. Tapi ada satu hal penting, gejala fisik seperti nyeri dada atau sesak juga bisa penyebab medis lain ya. Jadi jangan otomatis menyimpulkan bahwa semuanya adalah serangan panik atau panic attack. Kalau misalnya seseorang mengalami serangan panik, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencoba mengurangi respon panik tersebut. Cari tempat yang relatif aman, duduk kalau memungkinkan, lalu fokus pada napas secara perlahan dan teratur ya. Dan ingatkan diri, sensasi ini terasa menakutkan, tapi aku gak harus langsung percaya pada pikiran terburukku. Kalau ini terjadi berulang kali atau mulai membuat seseorang menghindari aktivitas tertentu karena takut serangan berikutnya, itu sudah menjadi alasan yang baik untuk mengobrol dengan harus ngobrol ya dengan tenaga profesional. Dan kalau misal gejalanya baru nih, kayak berat dan terasa berbeda dari biasanya, terutama di nyeri dada nih, kesulitan bernapas yang berat atau gejala fisik yang mengkhawatirkan, lebih aman mencari pertolongan medis daripada menganggapnya pasti panic attack ya Elkogers. Jadi Elkogers, jangan malu mencari bantuan yang hanya karena masalahnya enggak kelihatan. Karena sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak terasa. Tidak terasa ya. Jadi untuk Elkogers nih, mental health harus tetap health ya, atau harus tetap menjaga kesehatan Anda.

96.9 Elkogea Radio Bali. Gak terasa Elkogers Arya sudah menemani Anda selama 1 jam dari pukul 9 sampai sekarang udah pukul 10 lewat 2 waktu Elkogea Radio Bali aja nih Elkogers. Dan sisa waktu Arya untuk menemani Anda dengan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers hanya lagi 1 jam sampai pukul 11 malam nanti. So buat Elkogers nih yang emang masih mau request-request lagu biar Arya putarkan, ataupun misalnya ada salam sapa buat orang tercinta, buat crushnya, buat mantannya, buat HTS-annya, buat just friend, buat keluarga, buat teman, buat sepupu, buat yang LDR-an, boleh banget langsung aja menghubungi di sosial medianya Elkogea ya, Elkogers. Jadi bisa nih melalui WhatsApp-nya Elkogea di 081236155969, atau bisa juga melalui Facebooknya Elkogea di Langkosa Gagana, dan Instagram Elkogea ya di @elkogeafm. Langsung aja cus ke DM ya, dan akan Arya tunggu sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Elkoger Radio Bali. Ada yang gabungan lagi nih Elkogers. Di sini ada Agus Ade ya. Agus Ade dari Tabanan mau nge-request lagu Bumerang yang judulnya Bungaku kalau misalnya enggak ada. Lagunya Andre Hehanusa yang judulnya Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Buat kakak, makasih. Oke, untuk lagunya akan Arya pilih yang Andre Hehanusa yang judulnya Karena Ku Tahu Engkau Begitu ya. Jadi entar akan Arya putarkan dan sudah Arya masukkan ke dalam playlist. Untuk selanjutnya di sini ada di sini lewat Instagramnya Elkoga ya. Di sini ada Bagas dari Singaraja. Halo Elkoga, Bagas dari Singaraja izin request lagunya Coldplay yang judulnya Fix You. Lagi perjalanan pulang dan suasana jalanan malam ini lumayan sepi. Lagu ini selalu mengingatkan aku sama seseorang yang dulu sering nemenin perjalanan malam. Walaupun orangnya sekarang sudah enggak di samping aku, setidaknya lagunya masih bisa nemenin. Hehehe. Selamat malam buat semua Elkogers. Oke, hati-hati ya untuk Kak Bagas yang lagi perjalanan pulang. Ini by the way perjalanan pulang dari Singaraja kemana nih BTW untuk Kak Bagas? Ya intinya karena setahu Arya di Singaraja itu lumayan dingin dan juga lumayan terjal ya untuk perjalanannya. Jadinya lumayan hati-hati aja ya untuk Kak Bagas. Dan ini lumayan deep ya untuk penyampaian buat sang mantan Elkogers dan nge-request lagunya Coldplay yang judulnya Face You. Oke, sebelum Arya memutarkan satu single dari Coldplay, Arya akan memutarkan satu single dari Andre Hehanusa yang judulnya Karena Ku Tahu Engkau Begitu.

96.9 Elkoge Radio Bali. Kadang nih ya, kita melihat seseorang menghindari tempat tertentu, menghindari suara tertentu, atau tiba-tiba berubah emosinya ketika melihat sesuatu yang mengingatkan dia pada masa lalu. Kita mungkin berpikir nih, udahlah itu kan sudah lama. Tapi otak seseorang gak selalu bekerja sesederhana itu ya. Salah satu kondisi yang berkaitan dengan pengalaman traumatis adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. WHO menjelaskan bahwa PTSD dapat berkembang setelah seorang mengalami atau terpapar peristiwa yang sangat mengancam atau mengerikan. Gejalanya dapat mencakup mengalami kembali kejadian tersebut melalui ingatan intrusif, flashback atau mimpi buruk, menghindari hal-hal yang mengingatkan pada kejadian, dan munculnya persepsi bahwa ancaman masih ada. Dan dari World Health Organization, jadi makanya nih ya, ketika seorang mengatakan aku nggak mau lewat jalan itu, bisa jadi bukan karena dia lebay ya, bisa jadi tempat tersebut menjadi pengingatkan dari sesuatu yang sangat berat. Lalu kita sebagai teman harus bagaimana? Nggak perlu maksa dia cerita ya, nggak perlu bilang kayak udah move on, dan jangan memaksa seorang menghadapi sesuatu yang membuatnya tanpa dukungan yang tepat. Kita bisa mulai dari kalimat sederhana ya, kayak kalau kamu mau cerita, aku mau nih dengerin, atau misalnya aku nggak maksa kamu cerita, tapi aku ada kalau misalnya kamu butuh. Kadang ya, rasa aman adalah bantuan pertama yang bisa kita berikan. Jadi Alkogers, jangan pernah mengukur luka seorang hanya dari seberapa cepat dia bisa tersenyum lagi ya. Karena kita nggak pernah tahu perang apa yang sedang berlangsung di dalam kepala seseorang.

96.9 Elkoga Radio Bali. Ada yang gabungan lagi nih melalui WhatsAppnya Elkoga ya. Malam Kak Arya, aku Wigus dari Dalung. Mau nge-request lagunya Tulus yang judulnya Yang Jatuh Suka. Salam-salamnya buat dia aja yang ngeselin tapi malah bikin waktu gak berasa jalan secepat itu. Buat kakaknya, makasih. Wah, untuk siapa nih? Untuk mantannya kah? Atau untuk seseorang yang berada di sana kah? Atau ada kenalan? Dan tiba-tiba Anda jatuh suka sama orang itu yang dimana kayak ada suatu kegiatan yang seharusnya lama malah berasa lebih jadi cepat selesai.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Kenapa kita takut mengecewakan orang? Siapa di sini yang kalau ditanya bisa enggak bantuin aku? Dalam hati kayak sebenarnya sih aku capek banget nih. Tapi mulut bilang kayak bisa kok. Padahal setelah telepon ditutup kayak ngomong nih, kenapa gue bilang bisa? Nah, El Kogers, kalau kita relate banget mungkin kita perlu ngobrol soal people pleaser ya. Bukan berarti semua orang yang suka membantu adalah people pleaser nih. Jadi, tapi ada perbedaan antara membantu karena kita mau dan membantu karena kita takut ditolak atau merasa bersalah walau kita itu bilang tidak gitu ya, El Kogers ya. Jadi, El Kogers, coba perhatikan kalimat yang sering muncul nih. Jadi, nanti dia bakal marah gak ya? Kalau aku nolak, dia bakal kecewa. Aku gak enak. Yang penting semua orang seneng. Masalahnya, kalau kita terus-menerus mengorbankan diri demi menjaga perasaan semua orang, lama-lama kita sendiri itu bisa kehabisan energi. Salah satu latihan yang bisa dicoba adalah jangan langsung menjawab iya. Kasih jeda, misalnya kayak aku cek jadwal dulu ya, atau misalnya kayak aku pikirin dulu, nanti aku kabarin. Jeda kecil ini memberikan kita kesempatan untuk bertanya, aku emang mau membantu atau aku cuma takut merasa bersalah? Dan belajar bilang enggak bukan berarti kita menjadi orang yang jahat. Dan batas mental dapat melibatkan gangguan yang signifikan pada kognisi, regulasi emosi, dan perilaku yang biasanya berkaitan dengan distress atau gangguan fungsi dalam kehidupan. Bukan berarti kita enggak peduli ya, Kogers. Batasan berarti kita juga mengakui bahwa energi kita itu punya batas. Jadi untuk El Kogers, malam ini kalau misalnya ada permintaan yang sebenarnya enggak sanggup kita lakukan, kita bisa boleh kok bilang banget kayak, maaf ya kali ini aku enggak bisa, enggak harus panjang ya, enggak harus membuat satu esai alasan, karena tidak adalah kalimat lengkap.
1: Selama ini...

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Ada beberapa gabungan lagi nih Elkoger ya. Melalui WhatsAppnya Elkoga nih, di sini ada Yandarta. Malam Elkoga, ku Yandarta dari Kamas mau request lagunya MLRT yang judulnya Out of the Blues. Kebetulan tadi lagunya udah Arya putarkan ya. Salam buat anakku tu Evan and istriku Mat Mejajaitan sayang. Suk semua bro, rahajang siaran. Terima kasih untuk Bapak Yandarta yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Lagi Mejajaitan, sepertinya bentar lagi ada Raina nih Alkogers ya. Makanya mungkin kalau misalnya Alkogers ngeliat gitu, ada yang live-live lewat TikTok tuh, ada yang Mejajaitan, itu mungkin lagi sibuk buat Banten deh Alkogers. Lalu untuk selanjutnya di sini ada dari Facebooknya Elkoga di Elangkosa Gagana. Dari Ricky Mengwi mau request lagunya Fatin featuring The Overtune yang judulnya Kaulah Kamuku. Udah hari petarkan juga ya Elkogers. Buat kakak makasih, terima kasih kembali untuk Ricky yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Dan dua lagu dari gabungan atau requestan dari Elkogers udah hari putarkan semua. Dan sudah tak terasa sudah pukul 11 malam aja yang dimana Arya sudah menemani Anda selama 2 jam kebelakang tadi. Dari pukul 9 sampai pukul 11 malam nanti. Di pukul 11 malam hari ini maksudnya Elkogers ya. Wah Arya emang kayaknya lupa-lupaan nih jamnya. Padahal udah jam 11 tapi pengen tetap ingin yang namanya menemani Elkogers nih. Pengen membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers lagi. Ya mungkin nanti minggu depan lagi Elkogers ya di Rest and Dream tetap ketemu sama Arya Wijaya. So buat Elkogers nih yang emang gak kesampaian buat request ataupun salam sapa buat orang tersayang, bisa nanti di setiap sunset program Elkogers ya dari pukul 4 sampai pukul 6 dan juga Rest and Dream dari pukul 9 sampai pukul 11 malam. So terima kasih bagi Elkogers yang tadi udah gabungan, entah itu ada yang request lagu, ada yang salam dan juga ada yang sapa. Karena emang sudah waktunya, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan, selamat malam untuk Elkogers, selamat beristirahat, jaga kesehatannya juga ya Elkogers ya, and see ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Di

0: 96.9.
1: It's a good morning.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dari skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Semoga ini menjadi musim yang baik untuk kita semua Elkogers, walaupun ya langkah ini terasa berat gitu ya dari hari ke hari. Karena saking banyaknya ada hal-hal yang terjadi belakangan ini, pemberitaan ini itu juga lumayan bikin kita overwhelm Elkogers. Dan semoga sih Anda bisa tetap menjaga mood baik Anda, tetap semangat juga menjalani hari, terutama di hari ini. Ingat, ini Kajang Kliwon.
1: Waduh, hari yang tengah ini ya. Kita harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya,
1: iya. Jangan macam-macam ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong jangan macam-macam. Ah, sama juga ya. Ngomong jangan macam-macam.
0: Gimana sih?
1: Jangan abis... jangan macam-macam ngomong.
0: Kamu gini ya, abis lihat Chipmang tadi jadi gini.
1: Ini saya ngeliat dia gerakannya unik. di sekitar studio Elkogani kan agak hijau-hijau ya.
0: Rindang
1: banget. Dan di sini banyak sekali hewan-hewannya, lewat-lewat.
0: Ya, salah satunya Chipmang itu.
1: Benar.
0: Chipmang.
1: Semal itu semal. Lucu banget soal gerakan tadi, makanya saya masih terpaku pada dia.
0: Tapi ya dia katanya si semal ini atau tupai ini ya, kalau dia jatuh ke bawah, dari atas ke bawah, dia tuh kayak superhero gitu loh jatuhnya.
1: Oh, gini ya. Keblet gitu ya.
0: Bukan. Dia gini.
1: Oh, tangannya.
0: Iya, kan tangannya satu di bawah. Terus tangan satunya tuh ha gitu.
1: Terererere.
0: Oh,
1: benar, benar. Itu kayak mungkin tahu gaya Spider-Man kan?
0: Ya, mirip kayak gitu.
1: Jadi kayak gitu kayak terererere, tapi itu hidup enggak Cemang ya? Oh, setelah jatuh itu.
0: Hidup.
1: Oh, hidup untungnya.
0: Kan gini, apa namanya yang kena duluan tuh tangannya.
1: Benar. Jadi gayanya makanya jadi superhero ya. Oh, jangan-jangan semua gaya-gaya superhero itu diambil dari binatang ya?
0: Iya, benar. Oh, inspirasinya dari situ.
1: Benar-benar. Wah, mari kita belajar dari alam, Elkogers ya.
0: Tapi yang tadi, gerakan tadi jangan ditiru, yuk.
1: Iya. Nanti saya lihat, udah saya rekam dia. Dan ini kita sudah menyiapkan berita-berita terbaik untuk Anda dari jam 7 sampai jam 8 di sesi berisik berita asyik.
0: Dan lanjut lagi di sesi kedua jam 8 pagi kita ada jurasi.
1: Wih, Jumat rayuan asyik.
0: Yes.
1: Kita akan rayu-merayu Anda.
0: Ah.
1: Ya. Atau Anda boleh merayu kami.
0: Oh, boleh, boleh. Kita tampung kok ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi silahkan di apa ya, di upgrade dulu rayuan dan gombalan Anda.
1: Betul.
0: Kirimkan ke Yuda Memika.
1: Benar.
0: Nanti kita analisis.
1: Asik. Pakai teori. Serap. Oh, manis. Boleh, boleh.
0: Jadi dicek nanti ini masuk nggak?
1: Benar.
0: Masuk nggak di radar orang-orang yang bisa luluh gitu?
1: Buih. Bahkan rayuan pun ada teorinya ya. Nah, nanti boleh di jam 8 sampai jam 9 ya di sesi ya. Sambil dengan Koga Radio Bali lagu-lagunya maksudnya.
0: Iya.
1: Masih bersama dengan Yuda Kusuma
0: dan juga Mika Karisa.
1: Stay tune terus.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung. Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: PT Glendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stock opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Glendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Glendis Denpasar, toko Glendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Glendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Glendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Glendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Glendis area Tabanan, toko Glendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Glendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Glendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Glendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenglendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
5: Kecubung 27 Denpasar, Bali.

0: 96.9 Alkogar Radio Bali. Sudah saatnya kita hadirkan sesi berisik berita-berita asik ke tengah ruang dengar Anda. Kita juga sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 25 September 2026.
1: Baiklah, mari kita menuju ke kolom Nasional Plus yang kita melihat. Biasanya kalau orang di penjara itu, suasana penjaranya kayak gimana?
0: Suram,
1: fasilitasnya kurang gitu ya. Di sini ada fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Yoko Garcia. Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas khusus di Kompleks Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan berupa bangunan yang dilengkapi fasilitas layaknya rumah hingga apartemen itu kini didalami kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat. Dikatakan temuan tersebut diperoleh saat inspeksi mendadak pada hari Rabu kemarin ya. Di kawasan yang dipagari kayu sekitar 100 meter dari kantin lapas, tim menemukan sejumlah bangunan yang tampak seperti rumah, homestay, hingga villa di sana ya. Salah satunya disebut petugas sebagai rumah asimilasi. Bangunan tersebut

0: Barat mengatakan bangunan yang didatangi Ombudsman merupakan rumah dinas jabatan yang berada di kawasan asimilasi yang sebelumnya dikenal sebagai sarana asimilasi dan edukasi, katanya. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan, jadi yang dimaksud kemarin datangnya oleh tim adalah rumah dinas jabatan. Dijelaskan kawasan tersebut juga terdapat pondok yang digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi warga binaan. Warga binaan yang mengikuti program itu beraktivitas dari pagi hingga sore, termasuk menggunakan rumah singgah untuk beristirahat. Kalau ada rumah singgah itu hanya untuk sebetulnya sifatnya sementara dan bisa bagi mereka beristirahat di sana. Meski demikian, masih didalami ya, termasuk pemanfaatan fasilitas tersebut, termasuk dugaan penyewaan kepada warga binaan dan informasi pungutan Rp150.000 per pekan. Tim telah meminta keterangan sejumlah pihak sejak Rabu malam. Kalau masalah disewakan atau itu, nanti tim yang akan lebih dalam mendalaminya ya. Dan saya tidak ingin mendapatkan keterangan, nanti takutnya ini menjadi sesuatu yang bias, katanya. Sementara itu, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan meminta seluruh pihak terbuka terhadap temuan tersebut. Dipersilakan media melihat langsung kondisi lapas. Menurutnya, jika terbukti ada pejabat atau pegawai yang membuat atau mengomersialisasikan fasilitas tersebut, sanksi akan dijatuhkan. Sebaliknya, jika temuan Ombudsman dinilai tidak benar, klarifikasi diminta dilakukan secara terbuka. Tapi kalau saya lihat kemarin dari videonya, wih, itu kayak hotel bintang 5 loh fasilitasnya.
1: Selengkap itu.
0: Lengkap banget. Jadi saya ada kasurnya itu bagus, kayak hotel lah. Kemudian suasana cahaya di ruangan itu redup-redup mahal gitu loh. Iya, tahu kan redup-redup mahal kayak hotel. Yeah. Ada televisi, ada sofa, ada kulkas dan lain-lain. Dan kemarin itu sempat berdebat nih Ombudsman sama pengelola lapasnya, katanya padahal Ombudsman kan sudah mengantongi izin untuk mengadakan inspeksi, tapi dihalang-halangi gitu. Kenapa ya? Jadi bingung saya.
1: Kawal terus, Gersia, kawal pantau terus ya, karena ya kalau misalnya kayak gini kan lagi-lagi ini identik dengan ketidakadilan ya.
0: Iya, Rp150.000 per pekan, murah sekali dong. Di sini aja nyewa satu harinya Rp150.000 lebih kan, iya gak sih? Kok di sana lebih murah ya?
1: Kurang tahu saya ini.
0: Oh iya, ini biasanya saya lihat di iklan-iklan.
1: Tapi ya gimana ya, speechless sih mengetahui berita yang satu ini ya.
0: Benar.
1: Ada aja yang seperti ini. Oke, lanjut lagi. Kalau di sini saya ketemu berita yuk, mengenai
0: gimana
1: pohon
0: tuh?
1: Sawit.
0: Nyawit dong. Mika lagi nyawit nih. Kenapa pohon sawitnya?
1: Pohon sawitnya ada di seputaran Tabanan nih.
0: Oke.
1: Ya, jadi 10 pohon sawit di depan BPD Bali Tabanan itu diganti.
0: diganti sama apa dong?
1: Jadi di sini disebutkan sekitar 10 pohon sawit yang berjajar di Jalan Gunung Batur, tepatnya di depan kantor BPD Bali Tabanan, bakal diganti. Jadi belum ya kok Geres. Dinas Lingkungan Hidup DLH Tabanan melakukan penataan vegetasi tersebut karena pohon yang sudah menjulang tinggi mulai mendekati jaringan kabel utilitas udara di kawasan pusat kota Tabanan. Selain faktor keamanan jaringan utilitas, penataan pohon tersebut juga menjadi bagian dari penataan kawasan Jalan Gajah Mada yang sedang berlangsung. Jadi jenis tanaman penggantinya masih dikaji agar sesuai dengan kondisi lokasi sekaligus tidak mengganggu jaringan dari jaringan kabel di atas jalan, lebih tepatnya ya. Kepala DLH Tabanan Imade Surya Dharma itu mengatakan keberadaan pohon yang sudah tinggi dikhawatirkan mengganggu kabel utilitas, karena itu vegetasi di kawasan tersebut perlu ditata kembali. Menurut beliau, ketinggian pohon sawit saat ini sudah mendekati bahkan menyentuh area jaringan kabel yang membentang di atas jalan ya. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan DLH untuk melakukan peremajaan.
0: Peremajaan. Nyawit nih.
1: Pohon sawit di Tabanan. Hah, gimana? Diganti. Kayak gimana gitu ya, karena kan belakangan ini kan isunya emang persawitan ini gitu.
0: Lagi kenceng kan.
1: Tiba-tiba nih Tabanan punya gebrakan baru DLH.
0: Saya juga jarang ke Tabanan ya. Baru tahu oh ternyata Tabanan ada pohon sawit gitu. Diganti.
1: Ini orang di mana-mana numbuhin gitu kan.
0: Ini diganti.

Hebat ya, hebat ya. Ya begitulah kalau punya program ya, punya program. Nggak cuma pohon sawit diganti. Paping pun bisa ditumbuk. Lainnya langsung saya dengarkan berisik. Berita asik di Ekogap. Sandi.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali.